0: UMKM ini nggak cuman pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
0: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
4: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Rasi Media, halo, balik lagi dengan saya, Sobat Rasi. Kembali lagi persoalan yang tadi ya, Sobat Rasi ya, yang anaknya hamil di waktu SMK tadi. Nah, mungkin memang pertama itu jangan langsung menghakimi anak ya. Marah boleh, kecewa boleh, tapi jangan sampai anak merasa dirinya sudah tidak punya masa depan. Tetap dipeluk, dirangkul ya. Memang mesti kubun berat ya Sobat Rahasia. Nah ini Sobat Rahasia ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cahaya Tanti.
0: Angge Bunda Maya. Selamat pagi. Alhamdulillah saya jenengan pripun iki Bunda?
1: Alhamdulillah kalau nggih saya sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah,
1: nggih. Tapi jarang sarapan.
0: Lah padha nek ngono, Bu. Nek sarapan bareng nek ngoten.
1: Ini masih dimasak, Mbak.
0: Oh, nggih. Aduh aduh batuk no ini kayaknya.
1: Iya, Mbak. Banyak kan minum es.
0: Wah, padha enek ngoten pun sami mawon. Es ki gak iso dihindari memang. Segernya itu lho.
1: Setiap hari itu 14 5 gelas, Mbak.
0: Lah, piye to padha nek ibun padha.
1: Tapi enggak pakai gula, Mbak.
0: Nggih. Masya Allah. Air berarti air es itu, Bun.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Ini dapat salam dari Pak Dono Suworo.
0: Nggih, matur suwun sangat.
1: Nanti lagunya aku minta kerinduan ya Mbak.
0: Kerinduan.
1: Iya.
0: Oke. Kerinduan. Oke.
1: Ini tadi Bunda Yani mau kemana Mbak?
0: Kayaknya kok mau ke Jakarta atau Bun. Aku jadi mewek-mewek juga ini tadi.
1: Walah, mungkin sehat di perjalanan sampai
0: tujuan
1: ya Bunda.
0: Amin.
1: Tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin. Aduh aduh aduh kok ya padha mewek apa batuk ini?
1: Batuk, Mbak.
0: Oh, nggih. Semoga lekas
1: kita teman kita mendoakan kita masih jadi teman semuanya sampai pulang nanti ya, Bunda.
0: Amin, nggih.
1: Terus salamnya buat Bapak Dono Suworo, Bunda Yani, Bunda Wati, Bunda Faria, Mama Puspa, Mama Dusi, Mama
0: Taiki. Bunda.
1: Dan Bunda Sri Uning, Bunda Nati, Bunda Pak Sam, nonton Tutun, Bu Endang, Pak Agus, selamat pagi, Mas Angga, Mas Susi, Mas Kamarwan, selamat pagi, Mbak Arindi, Tiara Konya, Papa Bari, selamat pagi, Bunda Rini, Empeladut, Betumi, Kale, Bu Ida, selamat pagi,
0: Sugeng Enji,
1: Pak Jono, Pak Yanto, Tel-Tel, selamat pagi,
0: Sugeng Enji, Sugeng Enji.
1: Terus kagum sama Dayana ya Mbak ya.
0: Siap Bu, Bunda.
1: Yang belum disebut asmane pangapunten tak salami double 55 ya guys.
0: Oke, guys.
1: Lagunya tadi apa Mbak?
0: Kerinduan.
1: Udah lupa. Ya membahas itu tadi ya Mbak mengenai anaknya itu tadi
0: iya,
1: ya Mbak.
0: Iya, beripun Bunda.
1: Mudah-mudahan diberi kekuatan kesabaran.
0: Amin.
1: Mendapat ini ya itu tadi hamil di luar nikah gitu toh Mbak?
0: Iya Bun, masih SMK katanya gitu.
1: Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Mendapatkan bimbingan yang lebih baik dari orang tuanya.
0: Anggi.
1: Jangan sampai orang tuanya itu menghakimi sendiri.
0: Iya,
1: nanti menyesal
0: wes
1: di belakang.
0: Anggi laras.
1: Ya mudah-mudahan diberi itu ya Mbak, sabaran.
0: Amin ya Allah.
1: Kekuatan.
0: Nggih.
1: Dan ke depannya lebih baik lagi, harus hati-hati, harus bergaul ya Mbak.
0: Bener nggih Bunda.
1: Terutama anak-anak cewek muda sekarang tuh harus berhati-hati. Laras. Di model sesuai se apa Mbak, medsos itu loh Mbak.
0: Iya, medsos itu.
1: Itu juga harus hati-hati.
0: Bener Bunda.
1: Terima kasih Mbak Cahaya waktunya.
0: Sami-sami Bunda.
1: Mbak Cahaya sehat selalu, lancar rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Nggih, jenengan nggih. Makasih waktunya Mbak Cahaya. Maaf bahasanya campur-campur.
0: Nggih sama-sama Bu, enggak apa-apa. Saya juga ya, gitu.
1: Makasih Mbak Cahaya cantik. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Mayang yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini ada yang gembolannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: You. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Mbak Yu.
0: Sugeng enjing Bopo.
2: Dingin adem mriki awane Mbak Yu.
0: Oh nggih.
2: Mriku nggih asrep ta Mbak Yu?
0: Boten pewanas niki punan.
2: Oh nggih. Nggih niki kula mareng nggih cedakan-cedakan kipas niki lho dadi
0: ya rada esis. Oh iya kuwi lak ngoten to.
2: Nggih, berarti wis marai adem.
0: Nggih.
2: Kipas iki.
0: Wayahe ndang mlaku-mlaku niki Pak, ora nyekel kipas. Nggih.
2: Mbak Yu.
0: Nggih, dalem.
2: Kulo enjing menika karoya-raya mangke jenengan namung nyuwun tulung mengke Mbak Yu.
0: Napa niki?
2: Kulo mengke menawi saged dipun paringi tanpa kamu Mbak Yu.
0: Oh nggih, siap.
2: Lho, jurakane sauto.
0: Nggih.
2: Paringi sarapan iki Mbak Yu.
0: Nggih. HP-ne pun muni niku lho Pak, Pak
2: Jan. Lah nggih, nggih sugeng enjing.
0: Nggih.
2: Muga-muga lancar nduk, okay, yang kowe wis kapan-kapan aku Duran Rono tak tinggal di Kimbolan usahane ben laris
0: entuk ya. Amin, matur suwun sangat Bapak.
2: Wong niku ajeng nyuwun syarat wawang ragate lho Mbak Yu.
0: Lah nggih kok e.
2: Yang pengen usaha lancar kita ra yo nganggo biaya kok.
0: Lah bener niku.
2: Wong biyen jopone goleke yo larang lho.
0: Lah nggih.
2: Mboten kesempatan menawi sampun ungu sare lho, mesine sampun Mbak Yu nggih.
0: Napa niki?
2: Niki lho, wonten Madiun niku lho.
0: Oh, sampun, sampun, sampun.
2: Oh, sampun.
0: Sampun.
2: Oh, wau sampun digono to?
0: Sampun.
2: Ayo. Lha kula nembe bangun melek.
0: Aduh,
2: niki wau Mbak Yu.
0: Aduh, lah kok malah kerinan iki lho niki.
2: Nggih, mari menawi dalu ki surandang turu.
0: Nggih.
2: Nrapi ape mawon iki lho mari Mbak Yu.
0: Kuwi lho kuwi, kuwi niku nggih.
2: Nggih kagem Bu Ari.
0: Nggih.
2: Wonten malih menika Bu Sri Uning Mbak Yu nggih.
0: Nggih, Bu, nggih Bapak.
2: Kalian menika jurakane jenang Bu Narti. Neng buatan kesupan menikah kalian dulur kula wedok kali hadik kula bagus.
0: Anggih.
2: Lanang menikah di masih Agus.
0: Oke.
2: Bu Endang niku lho Mbak Yu.
0: Anggih.
2: Tahu dah wis dangu kula buatan mireng sing penting seger waras Mbak Yu.
0: Amin. Anggih Bapak.
2: Adik-adik kula Damar Wulan di masih Sugi. Di masih Wito. Mugi-mugi lancar sehat. Yanto Mbak Yu nggih.
0: Nggih, Yanto.
2: Ha, nggih niku pun kenal lami kok jane.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih. Nggih, sak taes ngaten rumiyin Mbak Yu nggih.
0: Oke, Bapak.
2: Jenengan mugi-mugi sehat.
0: Matur suwun sangat.
2: Lancar.
0: Nggih.
2: Sukses samudayanipun Mbak Yu nggih.
0: Amin ya Allah, matur suwun.
2: Matur suwun rumiyin wedanipun Mbak Yu nggih.
0: Sami-sami.
2: Wilujeng enjing Mbak Yu.
0: Wilujeng enjing.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Dono Suworo yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini ada requestannya Bunda Yani, semoga juga hati-hati di jalan, tetap berhubungan baik dengan kita semuanya. Amin. Umpomo.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau teh jus?
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik. Wah.
7: Nah gimana, enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
13: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
14: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Selamat Rasi Media. Halo, balik lagi dengan Cahaya di acara Cakrawala Pagi. Bicara tentang, kembali lagi dulu ya sahabat Rasi ya, bicara tentang anak yang hamil di luar nikah. Bener kan tanya Bunda Ari, Bunda Mayang tadi, pokoknya harus tetap disupport ya, meskipun memang rasanya berat atau mungkin zaman dulu memang tabu banget, tapi di zaman sekarang tidak bisa ya kita menghakimi begitu saja. Mau gimana pun itu adalah itu anak kita. Dia pasti punya loh namanya untuk berjuang, namanya untuk ya kehidupan itu pasti ada titik terendah. Tapi setelah itu insya Allah, bismillah ya Allah, semoga ada pelanginya ya sahabat rahasia. Nah ini sahabat rahasia, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Huni.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mbak Cahya.
0: Inggih, Bunda, sehat.
1: Harus dong, harus sehat ceria.
0: Inggih, jenengan sudah jalan pagi.
1: Situasi ini sepi, Mbak, nih.
0: Oh, sepi.
1: Sepi.
0: Jenengan sudah jalan pagi kemana ini?
1: Ini aku tadi mau jalan-jalan kok mualas tuh, Mbak.
0: Walah-alah, inggih. Nek berenangnya gak males ya, Bu. Nek berenang enggak males?
1: Enggak. Ini tadi mau diajak renang kok. Nunggu-nunggu belum. Okay. Biasanya dihampiri toh, mesti dihampiri sama teman.
0: Okay,
1: tak tunggu-tunggu kok belum datang. Ntar nanti sebentar lagi kali.
0: Okay.
1: Pokoknya ditunggu nek diparani ya budal ora ya wis ngono lho Mbak Tante.
0: Siap, Bunda.
1: Tapi kalau sudah olahraga renang itu ketagihan Mbak Wina, Mbak. Ayo
0: tarik Bunda. Matur suwun sangat. Iya, saya juga pecinta renang kok, Bun. Nggih.
1: Iya, makanya itu renang itu ya memang harus giat tuh, harus gerak Mbak, enggak apa-apa.
0: Nggih.
1: Lagi olahraga pokoknya
2: tetap jaga kesehatan. Sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Info dari Rasi apa, ada apa?
0: Ini tadi lho, Bun. Yang anak hamil saat masih sekolah itu tuh.
1: Oh, itu tuh.
0: Iya, yang kemarin.
1: Anak sumber sawit itu.
0: Nggih, leres.
1: Itu. Terus itu akhirnya bayinya selamat, Mbak.
0: Nah itu Bun, kayaknya sih selamat ya Bun. Cuma untuk kedepannya nggih.
1: Ya Allah, padahal neng kampung loh, neng kampung kok ya tetap ada ya yang
0: punya
1: di sumber sawit ya itu.
0: Nggih, leres di Sidorejo sumber sawit nggih.
1: Ya Sidorejo, sumber sawit itu Sidorejo, Kecamatan Sidorejo. Ya, mudah-mudahan selamat ya bayinya, kasihan. Kalau enggak mau merawat itu diserahkan ke panti aja Mbak, enggak
0: iya.
1: Apa-apa.
0: Cuma kan mungkin malunya tuh Bun, malunya itu loh karena masih sekolah.
1: Nah, makanya itu, makanya ya harus hati-hati masih sekolah itu ya. Okay. Ya dia harus belajar benar-benar, jangan-jangan dialihkan ke situ.
0: Okay.
1: Ya walaupun usianya sudah 17 sudah tahu itu resikonya. Tapi itu tadi kelalaian itu tadi loh, setan ini lebih pinter.
0: Benar, enggak laras Bunda.
1: Kita ya harus waspada. Sekarang itu anak-anak muda itu ya, walaupun masih SMP ya sudah ada loh Mbak. SMP itu.
0: Benar.
1: Ya akibat dari gadget itu tadi loh.
0: Akibat makanya gadget. Orang tua memang harus membicarakan pergaulan gitu Bun. Batasan dalam hubungan ya, kayaknya wis zaman sekarang kudu dikandani. Kamu nek ngelakukan ini nanti kamu berbahaya.
1: Akibatnya.
0: Nggih.
1: Iya. Ya harusnya ya dia berani berbuat ya, harus lakinya harus berani tanggung jawab gitu, Mbak.
0: Enggak
1: terus itu tanggung jawab apa enggak? Lah itu loh kan usianya terpaut agak lumayan toh.
0: Nggih.
1: 23 toh ya, lakinya 23 terus anaknya yang itu berapa, 17 apa 16 itu?
0: Iya Bun, nggih.
1: Ya mudah-mudahan tanggung jawab, jangan melarikan diri itu ya anak orang.
0: Siap.
1: Dia itu enggak sembarangan. Perbuatan yang seperti itu namanya perbuatan. Yang masalah mesti yang jadi korban itu mesti perempuan, Mbak.
0: Nggih. Nah, benar
1: itu,
0: Bunda.
1: Sebagai perempuan ya harus bisa jaga diri. Makanya anak-anak zaman sekarang itu ya Mbak ya, tapi di kadang dibilangi ya susah loh.
0: Nggih.
1: Pinter-pinter
0: bisa loh.
1: Wong tuanya ya sudah
0: Pasti orang tua iya berusaha nggih leres.
1: Tapi namanya anak itu ya golek kesempatan tadi lah, itu orang tua kurang waspada harusnya. Kalau sudah usia segitu kalau keluar ada yang ketat Mbak, memang ada yang ketat. Tapi anak sekarang itu kalau diketati yo enggak mungkin
0: tambah yang begitulah nggih.
1: Ya, ya makanya ya harus kita jadi orang tua sering komunikasi itu loh Mbak, terutama zaman sekarang itu sering komunikasi, dijak ngobrol satu rumah, berapa ayahnya ibunya itu dijak ngobrol santai ngomong-ngomongan ya yang enak gitulah. Sekarang itu nggak ada namanya komunikasi keluarga itu jarang. Kalau sudah pegang HP kan butuh dewe-dewe Mbak.
0: Lah niku.
1: Jadi ya makanya si anak ya udah main HP, ibunya bapaknya sekarang itu begitu loh Mbak. Ya kalau zaman waktu aku kecil itu ya ya enggak berani, enggak ada permainannya seperti itu, mainannya manual tuh kalau zaman dulu. Ya mudah-mudahan enggak ada yang terjadi lagi. Amin. Ya pokoknya jaga-jaga benar putra-putri kalian, bapak ibu yang masih muda-muda benar itu buah hati kalian kalau anaknya terjadi sampai ke situ ya. Orang tua itu ya mesti malu ya, kasihan. Terus anaknya belum, anaknya yang baru lahir itu mesti otomatis kan mbahnya tuh Mbak, laki-laki mbahnya. Anak sekarang itu ya nggak bisa loh merawat anaknya sendiri, belum bisa. Ya bisanya bisa tapi belum bisa tanggung jawab 100%. Masih membutuhkan orang tua sebagai mbah. Ya mudah-mudahan nggak ada selanjutnya ya Mbak Cahaya. Amin. Aku ya ikut rehatin ya kasihan itu, kasihan orang tuanya ya mesti malu ya mesti itu.
0: Yang penting tetap dipeluk lah ya Bun.
1: Ya, mudah-mudahan nggak ada terjadi ya hal yang tidak diinginkan. Mbak tak kirim sebentar ya.
0: Monggo.
1: Aku nanti di Putri Nanu Mbak, September ceria.
0: Iya. Sudah. Oke.
1: Ya. Dua bunda Nati, Mbak Sama Sangga, Mas Sugi, Mbak Mayang, Bunda Narti, Bunda Narti, Bunda Ari di Madiun, ada Mbak Dono Suworo, ada Dik Yanto, ada Bu Setiawati, Bu Asmorowati, Bu Warti, Bu Karti, Bu Sabrina, Bu siapa ya? Bu Rini yang ada di Pulung, sehat selalu Bu Rini. Ayo naik. Ada Mama Putpa, ada Bu Lutfi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali salamnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa minum air putih biar tambah sehat seger. Buat Mbak Cahayanya matur sembah nuwun, selamat bertugas sampai selesai. Makasih waktunya, sehat selalu ya cantik.
0: Amin. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah sahabat Rasi, setelah satu ini Saudara si media, kebakaran melanda sebuah rumah kosong di Dusun Silo Dono, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Rabu 2 September dini hari. Rumah peninggalan almarhum Suro Dugel itu ludes dilalap api dengan kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Kepala Dusun Silodono, Ladi, mengatakan kebakaran diketahui warga sekitar pukul 00.30. Saat itu sebagian besar warga tengah terlelap. Warga awalnya mendengar suara berulang yang dikira berasal dari kabel terkena hembusan angin. Setelah diperiksa, api ternyata sudah berkobar di bagian dapur rumah. Biasanya bunyi tak-tok-tak-tok-tak-tok seperti kabel kena hembusan angin. Tapi tidak berhenti-henti, akhirnya ditek. Ternyata kebakaran, kata Ladi. Warga kemudian berbondong-bondong berusaha memadamkan api secara manual menggunakan selang air. Namun kobaran api dengan cepat menjalar ke bagian lain bangunan hingga atap. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDKLLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
5: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Yang inilah suara hati.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Info terkini.
2: Sahabat Rasi Media, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekretaris Daerah Magetan mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Kita jelaskan bahwa di daerah kan tidak ada kebijakan untuk merumahkan. Saya yakin nanti akan ada relaksasi aturan, kata Sekda Magetan. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut terdapat sekitar 499 kabupaten atau kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Karena memang ada 499 kabupaten kota yang melebihi ketentuan belanja biaya pegawai itu 30%, ujarnya. Demikian info terkini bersama saya Cahaya. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Dal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sobat Rasi, kali ini kita bakal bahas tentang kebakaran hutan gitu. Karena kemarin itu di Magetan ya, Sobat Rasi, di Gunung Lawu lagi kobongan ya, telah terjadi kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, KHD BK Desa Pacalan, peta 72D, tepatnya di depan LGF Sarangan, masuk wilayah Desa Pacalan, Kecamatan Blausan, Kabupaten Magetan, dengan dampak kelas hutan tanaman kayu lain terbakar seluas kurang lebih ya, Sobat Rasi ya, 1 hektar pada Sabtu 5 September 2026. Sekitar pukul waktunya siang-siang ki, kayaknya lagi terbakar api cemburu ya. Soalnya ya kebakarnya lumayan mengepul-ngepul ya, kelihatan dari bawah, di video pun kelihatan bahwa apinya tuh kok apinya keluk itu mebul-mebul. Jadi Sobat Rasi, pokoknya saya tuh mengingatkan yo, katanya kemarin juga ada status temennya Mbak Cahaya damkar itu sesore wis agak ping 6. Nah, baru kebakaran ping 6 kali ya, mungkin kebakaran lahan ya Sobat Rasi ya. Pokoknya jadi saya mengingatkan yo, bengobong yo, bengobong. Tapi kalau seandainya merusak jangan sampai ya Sobat Rasi ya. Kasihan. Di sana tuh banyak hewan-hewan. Seandainya kita yang tinggal di sana terus tiba-tiba harus merasakan kepanasan kan, kasihan. Nah, kemarin itu kebakarannya katanya tidak menimbulkan korban jiwa ya. Alhamdulillah berhasil ditangani oleh BBBD Kabupaten Magetan bersama unsur terkait melalui pemadaman manual ya, toh berupa gaya gebyok Sobat Rasi ya, dan semprot gendong. Jadi dipukul-pukul kayak gitu loh Sobat Rasi ya, juga menggunakan gendong. Dan dilanjutkan dengan membuat ilarat untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran kembali. Bali. Katanya ya Sobat Rasi ya, kebakaran ini masih dalam penyelidikan penyebabnya dengan kendala dan kebutuhan mendesak nihil. Katanya ya Sobat Rasi begitu. Jadi berdasarkan kejadian tersebut ya Sobat Rasi ya, perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan dan pencegahan kebakaran lahan, khususnya pada kondisi musim kemarau. BPBD Kabupaten Magetan perlu terus menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran vegetasi secara sembarangan. Nah, ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam Mbak Yu.
0: Nggih, Bapak Dono.
1: Kula matur sundangan Mbak Yu menika lakunipun paringi Mbak Yu.
0: Sami-sami.
1: Nggih, jenengan kula tunggak-tunggakne lancar Mbak Yu nggih.
0: Tursun sanget.
1: Sukses samudayanipun Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Mangke nek wonten napa-napa sajar kula mangke kula paringi gembolan Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Kersane lancar usahanipun napa kemawon Mbak Yu nggih.
0: Nggih. Wis tangihi.
1: Bayu.
0: Nggih.
1: Kalau wau. Pusine kok nggih dereng tilem mereka.
0: Lho lho lho wis esuk lho Pak, niki kok tilem niki pripun?
1: Niki mayang ya durakane sauto dereng sarese.
0: Lah nggih hoke.
1: Iki ya ini ya Dok ya, semoga-moga lancar ya kapan-kapan gue padhe karo sepedaan Runo, engkau tak tinggali.
0: Siap, tak tunggu paling ngarep depan pintu, gitu Pak, pokoknya
1: ini. Jis, Mbak Yu.
0: Dalam.
1: Niki ketinggalan belinda lagi di Mas Agus ya sering sare.
0: Ongge.
1: Mungkin lancar sehat kamu tadi pun kalau itu Narti.
0: Siap.
1: Bu Ari dan Matiin, mungkin sukses kamu tadi pun.
0: Ongge.
1: Mbak Yu.
0: Dalam.
1: Gue pilih mungkin nek lo untuk gue harus tetap gue kepengen lelakon Mbak Yu.
0: Apa niki lelakonnya?
1: Nanti menawi sakit gue dipun baringi sedap betul Mbak Yu.
0: Sedap betul?
1: Iya, okay. Dan dia seger lo Mbak Yu.
0: Oke oke oke.
1: Dia tak tahu satu nubuin Mbak Yu.
0: Oke.
1: Okay. Oh ketinggalan sehari dia sering sehari lo niki. Anu gerakannya senang niki lo, lo harus sehari dia. Nggih, Bu Ari, mungkin-mungkin lancar kalian putranipun, sukses sama Bu sedoyo.
0: Nggih, bakul jenenge Bunda Narti lho, Pak.
1: Oh, bakul jeneng niku Narti nggih.
0: Nggih.
1: Wong nggih pirakan jeneng. Nggih putane Bagus. Kaya kula rumiyin ndak yo.
0: Masya Allah.
1: Itu kula rumiyin lho Bagus saya itu lho, Ayu.
0: Nggih, kula percaya
1: iki. Nggih, nggih, nggih. Iki jauh-jauh satu rumiyin ndak yo, nggih.
0: Nggih,
1: Bapak. Sukiya menten Mbak Yu.
0: Sukiya Sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bapak Dono Suwara gembolan sing kawatah niku nggih. Nah sahabat Rasi ini ya, kembali lagi nanti setelah satu ini. Tapi sebelumnya pokoknya monggo yang mau interaktif dengan saya boleh banget di nomornya 0811302906 atau juga melalui teleponnya di 0351896137. Juga bisa melalui aplikasi Nyangge di Express Radio atau melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah ini adalah lagu untuk jenengan semua, Ajeng Febria, Kari Cerita.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasimedia, inspirasi dan informasi.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Rasimedia,
7: Rasimedia dan Formal.
8: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
4: Rasimedia,
7: dan Formal.
4: Anda
11: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
12: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
13: fresh banget rasanya.
12: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
13: fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
16: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
17: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Rasi Media.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ya toh, kobongan dik mau. Kalau mau lihat videonya, kita lihat sama-sama monggo ya Sobat Rasi ya. Melalui aplikasinya di Express Radio ya Sobat Rasi. Kalau ini nih, sedang menangani petugas gabungan memadamkan api secara manual di lokasi ya toh. Pakai gebok itu loh Sobat Rasi, dipukul-pukul. Monggo kalau mau lihat bisa melalui aplikasinya di Express Radio ya. Itu menggunakan api menggunakan gebok ataupun ranting-ranting yang basah gitu ya untuk dipadamkan. Tapi kayaknya harus naik-naik dulu ya kalau seandainya memadamkan api. Aduh. Katanya gini, ada yang komen, "Mosok arep ditanduri sawit Tomin?" Lah itu, karena tiba-tiba dibong lagi ya. Maksudnya kobongan lagi, apakah mau ditanduri sawit nih? Aduh. Tirakat dulu deh, banyak bencana. Wow, pembukaan lahan di lereng Gunung Lawu mau dipakai apa lagi ya? Apakah lahan pertanian di bawah sudah menyempit gegara banyak pembangunan infrastruktur bangunan? Nah, lo walam ya. Kemarin itu di situ tuh ada salah satu suami saya yang mengikuti acara-acara sampean pemadaman ya Sobat Rasi ya. Dia ngerasa memang petugas itu lelah banget, jadi kasihan yuto. Jadi kalau Sobat Rasi arep obong-obong, dipikir dulu yuto. Kasihan kepada petugasnya yang harus naik-naik gunung untuk memadamkan. Kemarin juga nih laporan kebakaran lahan Kabupaten Magetan yuto di wilayahnya di Gunung Bancak, Desa Pupus, Kecamatan Lembean. Kobongan maneh? Lahan hutan rakyat terbakar kurang lebih 5 hektar di Kelurahan Sampung, Kecamatan Kawedanan. Lahan tebu terbakar kurang lebih 1 hektar di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan. Lahan tebu terbakar kurang lebih 1 hektar tadi ya Sobat Rasi. Nah, alhamdulillah ini korbannya nihil. Jadi kok lagi wiu-wiu-wiu, kita dengar wiu-wiu-wiu terus adalah ayo memadamkan api kebakaran. Makanya Sobat Rasi, kalau sekiranya rumahnya cedak bambrongan ataupun cedaknya sawah, harus hati-hati, takutnya apinya cepat menjalar. Nauzubillah mindzalik ya, kalau seandainya listriknya kita ada yang bermasalah atau konslet, tiba-tiba siswa jadi kobongan. Jadi paling enggak pokoknya kita tuh harus menjaga untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi kebakaran lahan ini. Hindari ya toh membakar sampah atau membuka lahan dengan cara pembakaran, terutama saat kondisi kering dan berangin. Apalagi saat ini yo toh Sobat Rasi ya, anginnya wis kencang banget, rada adem. Jadi yo gampang banget untuk kobongan. Lagi-lagi nanti ya yang dirugikan adalah siapa ya? Dirinya sendiri. Juga kepada hewan-hewan yang ada di sana toh Sobat Rasi yo, apalagi yang di Kalimantan ini loh. Banyak yang kasihan ya, takutnya hewan-hewan di sana tuh, aku juga lapar, aku juga ingin hidup. Lagi ini ada namanya anak Krakatau katanya. Aduh. Lagi Indonesia porak-poranda ya. Tsunami risiko katanya, risiko tsunami mana nih yang tadi anak Krakatau. Nanti kalau seandainya mau info lebih lengkapnya setelah satu ini ya Sahabat Rasi ya, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Business News.
1: Sahabat Rasi Media, kebakaran lahan melanda kawasan hutan di Desa Pacalan, petak 72D, tepatnya di depan LGF Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sabtu 5 September 2026 siang. Peristiwa yang terjadi di lereng Gunung Lawu ini menghanguskan area tanaman kayu lain seluas kurang lebih 1 hektar. Berkat kesiapsiagaan petugas gabungan dari Perhutani BKPH Lawu Selatan, TNI Polri serta BPBD Kabupaten Magetan, api berhasil dipadamkan secara manual menggunakan teknik gebyok, semprot gendong, dan pembuatan ilalan. Asper BKPH Lawu Selatan Mulyadi mengungkapkan bahwa kebakaran diduga dipicu oleh sisa aktivitas pembuatan lahar warga. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di kawasan rawan selama musim kemarau. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Sahabat Rasi Media, halo, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, ya kan, kalau minggu-minggu ini laporannya tentang kebakaran lahan. Kemarin itu juga ada yang terjadi di Kelurahan Tawanganom, RT 1 RW 4 Kecamatan Magetan, ya toh. Pokoknya lagi banyak kobongan. Jadi sahabat Rasi, emang ya membakar lahan itu gak apa-apa ya, kalau seandainya untuk ditanamanin lagi katanya lebih subur. Cuman yang bermasalahnya adalah ya jangan ditinggalkan begitu saja. Harus tetap ada yang mengantisipasi, maksudnya harus ada yang menjaganya supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan kan. Kemarin jadinya ada laporan masuk tuh katanya di BBBD jam 11 kurang 4 ya, lebih 4. Jadi melakukan ya pemadaman lagi menggunakan gebyok gitu. Lagi-lagi wes pokoknya lagi kobongan-kobongan dan kobongan. Sebenarnya membakar itu enggak apa-apa ya sobat Rasi ya. Memang untuk katanya sengaja biar menyuburkan, tapi takutnya ya merugikan itu. Jadi kalau seandainya harus kobong-kobong, ya mungkin tetap harus dipantau. Pokoknya Magetan ini lagi, BBBD ini lagi menghimbau kepada masyarakat untuk stop membakar sampah di dekat batang pohon, membuat kayu keropos lapuk dan mudah tumbang. Jangan korbankan keselamatan sesama. Mari jaga pohon kita agar lindungi tetap aman apabila ada kejadian serupa ataupun bencana lainnya. Monggo untuk menghubungi call centernya BBBD. Nggih sahabat Rasi ya. Nah ini sahabat Rasi juga ada info kalau tentang aduh-aduh sedih lagi nih ya. Katanya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda saat ini berada di level 3 yaitu siaga karena mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dan erupsi terus-menerus. Jadi kemarin itu katanya ya sahabat Rasi ada video seorang bapak-bapak mau mancing katanya. Nih Gunung Anak Krakatau yang mau lihat monggo untuk lihat di aplikasinya ya sahabat Rasi ya, di Xspace Radio. Katanya ini Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada Sabtu kemarin ya, dini hari. Aktivitas erupsi tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah orang. Salah satunya adalah Agung Dwi yang tengah memancing di sekitaran Krakatau. Agung Dwi saat itu lagi memancing di Selat Sunda. Namun karena angin dan ombak membesar, Agung niatnya mau berlindung nih ke Krakatau yang sedang tidak aktif. Tapi ternyata sahabat Rasi ya, tiba-tiba Gunung Anak Krakatau-nya itu erupsi. Dia pun memaksa kembali ke dermaga meski angin dan ombak masih cukup tinggi. Katanya orangnya lagi trauma sahabat Rasi, karena ya aku sendiri kalau di posisi itu mungkin juga trauma ya, untuk mendekat ke situ lagi di Anak Gunung Krakatau nggak akan berani. Soalnya fotonya, videonya tuh videonya tuh bener-bener aduh mencekam gitu loh sahabat Rasi ya, antara di ujung tanduk nih nyawaku nih. Katanya sesampainya di dermaga Ata Agung ini suasananya sepi. Nelayan di sana menyambut orang-orang sudah pada pulang dan mengungsi. Kini Agung bilang dia

rumah sampai akhir bulan gak ikut mancing dulu lah. Bojone seneng ini kia toh karena gak mancing. Karena sebenarnya mungkin karena bagi-bagi orang itu mancing adalah healing, tapi tiba-tiba kalau harus melihat anak Krakatau erupsi, sedih juga ya. Katanya di daerah Jawa Barat ini juga tidur gak nyenyak karena tiap menit dia mendengarkan dentuman-dentuman gunung anak Krakatau. Semoga pokoknya di sana itu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan sabar, pokoknya semoga ada pelangi setelah mendung dan hujan kayak gini. Pokoknya semoga anak Krakatau ini aman terkendali gitu loh. Jadi orang-orang di sana jadi selamat. Amin. Setelah ini bakal balik lagi tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif. Ini requestannya Bopo Dono Suworo.

0: Nyapo.
1: Aku Mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio wis saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wis akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di atas kertas 9 juta.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di atas kertas 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
5: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
4: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
5: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
4: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
6: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
4: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
6: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
4: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
7: Didukung oleh Torino Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
8: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Rasi Media, halo, baik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, waduh, waduh, waduh, harinya hari Minggu itu harinya untuk jalan-jalan. Sahabat Rasi, ojo gur bekerja tok ya. Monggo untuk ke CFD-nya Car Free Day di Magetan ataupun di Madiun. Katanya sekarang di Madiun pun ada yang khusus untuk jalan santai atau lari ya, nggak ada makanan-makanan PKL gitu loh katanya Sahabat Rasi. Jadi monggo untuk yang hobinya sekarang lagi running-running. Atau kemarin juga nih Sahabat Rasi ada acara fun run apa sih yang di Gunung Lawu itu loh Sahabat Rasi, itu acara lari-lari beribu-ribu banyak orang gitu. Karena itu FOMO yang memang baik diwujudkan di zaman sekarang ya, karena selain menyehatkan juga membuat badan kita tambah seger gitu. Nah ini Sahabat Rasi ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Uni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi?
0: Lange, tadi wis podo munggah kali pun, terus bergono sekarang ganti kasih yang lain nya mungkin, tapi yang lainnya kayaknya Minggu jalan-jalan.
1: Ayo riane kok neng di to mau masuk di Mbak Mayang.
0: Lah nggih, Mbak Mayang anu, sudah naik, Bunda.
1: Oh, sudah naik, Kak.
0: Sudah. Ya, Masuki belum. Mbak Yanto ya belum, benar itu.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Ngarep. Nunggah. Heeh. Ngarep dah. Apa-apa? Yang dibahas lagi apa?
0: Yang dibahas kobongan Bun ini. Kemarin itu Gunung Laut kebakaran. Gimana nih menurut jenengan?
1: Kebakaran, terus kobong mana?
0: Iya, ya, kemarin kobongan Bun, Gunung Lawu Bun. Bun, aduh, aduh.
1: Oh, ya, mungkin ya. Mungkin okay. Ada anak-anak yang buang puntung rokok kali, Mbak. Nah, okay. Itu ya, harus waspada. Kan anak-anak muda itu kalau kadang-kadang itu loh, buang puntung rokok sembarangan. Aku ya pernah tahu itu, hati rokok itu dibuang sembarangan. Okay. Neng buang aja neng gon kali apa neng dino gak masalah yo. Kalau buang
0: tetap masalah Bun, itu loh, buang gak sembarangan itu kan tidak baik.
1: Makanya itu enggak di rumah, enggak di mana saja. Okay. Itu yang di warung-warung belaku itu ya gitu, buang rokok. Ya Allah, padahal udah dikasih tempat puntung rokok itu.
0: Okay.
1: Yang harus belakang kan gitu tuh Mbak, aku yeah. Kalau nyapu pagi itu mesti puntung rokok itu cecaran di yeah, itu yeah,
0: yeah.
1: Di apa di dalam ya, makanya aku sering ya tadi wongke yo neng warung rokok okay. Rokok tapi kembok roda ada
0: langge kesehatan itu loh Bun, waduh
1: rokok kan rokokan nggak ada yang larang tapi untungnya itu loh sudah kita di tempat nengumplung jauh buah ya sembarang
0: enggih
1: lah itu bunda. Anu belum ada kesadaran.
0: Iya.
1: Ya kalau di Jakarta itu tenan Mbak, di denda loh. Itu di Jakarta itu ada tempat khusus untuk merokok Mbak.
0: Kayaknya Magetan harus digitu kan Bun ini. Semoga
1: ya, di Jakarta itu setiap tempat ada orang merokok di situ ada ditempatkan orang yang merokok di situ. Jadi kumpul jadi satu di situ ya. Asapnya ya rakar-rakar terserah.
0: Iya.
1: Tapi yang penting tidak mengganggu laras lingkungan itu, orang jalan
0: iya,
1: itu loh.
0: Benar.
1: Apalagi ya, apalagi jalan apa? Jalan protokol jalan itu lah Mbak, yang paping itu loh, pinggir jalan itu trotoar lah. Trotoar itu ya sebagian Magetan itu masih ada yang jualan satu dua ya, itu harus diperingatkan.
0: Benar.
1: Kan itu
0: benar.
1: Untuk jalan kaki Mbak, untuk jalan kaki. Ya, jangan sampai ada yang berjualan di pasar sayur itu masih ada.
0: Nggih. Caranya Bunda.
1: Hilangkan gimana itu?
0: Ya, ya kesadaran ya, memang ya, kayak gitu tidak. Bun.
1: Ayo, kan orang jalan kaki ya tetap ganggu toh Mbak.
0: Nggih.
1: Kan jalan santai, jalan kaki itu pengennya santai, enak, enjoy. Jadi jalan nggak ada halangan apa-apa.
0: Nggih.
1: Nah, tapi yo, ya namanya orang mana yo boleh pangan yo sak repotan Mbak.
0: Nggih.
1: Ya mudah-mudahan di mana saja kalau membuang puntung rokok harus hati-hati, waspada, jangan sembarangan. Kalau ada kejadian kebakaran yang ke siapa ya kalau gitu. Kalau memang win, jangan terus ditinggal. Sekitarnya mesti ada pohon apa-apa ya Mbak ya.
0: Iya. Katanya tuh memang anu obong-obong sampah lo biasa nih Bun. Tapi terus ditinggal ya, katanya gitu.
1: Nah, yang obong sampahnya harus ditungguin.
0: Enggak
1: usah pergi kalau belum habis. Kalau perlu itu nanti habis sudah terbakar semua tinggal abunya atau mbak lah itu disiram air biar aman gitu loh.
0: Siap Bunda.
1: Ya semua saja mbak. Mudah-mudahan dengan kesadaran diri sendiri mbak gitu itu. Ya kalau nggak mau ngobong ya kalau nggak mau ngobong dibuatkan itu lubangan seperti zaman dulu itu lubangan ya mbak. Lubangan tempat pembuangan sampah kalau zaman dulu itu kan di rumahnya sendiri mesti ada lubang mbak untuk membuang sampah di situ. Akhirnya jadi rabuk. Jadi kompos bisa buat menanam apa saja gitu.
0: Siap,
1: kalau kalau nggak mau bakar loh, kalau nggak mau nunggu ya itu yang jalan satu-satunya bikin lubangan untuk membuang sampah di rumah pribadi masing-masing. Tapi sekarang sudah diambilin mbak.
0: Iya sekarang sampah sudah diambil. Iya benar Bunda.
1: Ya mudah-mudahan banyak yang sadar gitu loh.
0: Amin.
1: Tapi ya susah jam sekarang.
0: Iya Bun, benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan saja buat Mbak Sahaya. Lagunya masih apa enggak?
0: Monggo, masih Bunda.
1: Nah, kalau masih aku minta itu Mbak Po Kasih Pertama Erdi Johan.
0: Kasih Pertama.
1: Ya, oke,
0: siap.
1: Ya, makasih waktunya Mbak Cahaya sehat-sehat
0: Bunda.
1: Tetap semangat, rezekinya berlimpah, barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Wuning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, sahabat Rasi, ini lagu untuk jenengan semua. Wes tatas

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Transmedia, inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
3: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Bune, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
9: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
8: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
9: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
8: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
10: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
11: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Muntoro Nadi Magetan.
12: Toko Sumber Baroka utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
11: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duko Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: dan informatif.
1: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
2: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Resi, radio inspiratif dan informatif.

Sahabat Rasi Media, halo, balik lagi dengan Cahaya. Monggo Sahabat Rasi untuk kita lihat aplikasinya bareng-bareng nih di Express Radio. Karena wah, memang sudah pukul 9:30 ya Sahabat Rasi ya. Mulai untuk yang jualan di sekitaran Car Free Day mulai agak lenggang nih. Yang ada di perapatan Ranipuri mulai tidak ramai. Tapi yang di sana-sana masih berjerumbul orang-orang. Monggo yang mau cari sarapannya untuk jalan ke Car Free Day, karena di sana ada makanan yang beraneka ragam. Yang mau cari apapun insya Allah ada. Mulai tanggalnya setanggal 6 ya Sahabat Rasi ya. Pasti ada waktunya untuk makan-makan ya kan. Nah juga kita intip CCTV-nya di sekitaran Telaga Sarangan ya Sahabat Rasi ya. Gimana nih di Sarangan nih? Lo, kayaknya di Sarangan kali ini CCTV-nya lagi bermasalah ya Sahabat Rasi ya. Karena tidak kelihatan telaganya. Moso, ini udah pagi kok masih malam. CCTV-nya masih gelap gulita. Kayaknya memang telat nih Sahabat Rasi nih. Meskipun di mana nih? Di kebun stroberi pun juga begitu. Moso, ini malam hari, padahal ini kan pagi hari ya. Nah Sahabat Rasi semua, kiranya juga Cahaya mau pamit undur diri nih. Terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan Cahaya. Mohon maaf apabila selama kebersamaan tadi Cahaya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jenengan. Terima kasih semua yang sudah interaktif dengan Cahaya. Pokoknya siji-siji kayak satu jemputnya tadi. Semoga jenengan semua ya, terkhusus Bunda Yani yang ke Jakarta, semoga hati-hati di jalan. Pokoknya Bun, kita selalu ada untuk jenengan semua. Peluk erat buat Bunda Yani, tetap komunikasi yang baik dengan kita semua. Semoga juga Sahabat Rasi selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberikan panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Sahabat hari Minggu, jangan lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri, yaitu jalan-jalan kemana yang kamu inginkan. Dan selamat hari Minggu, jika kamu bahagia hari ini, bagikan kegembiraan ini dengan Tuhan. Jika kamu sedih, temukan kekuatan di dalam Tuhan. Dan ingatlah bahwa Dia selalu ada di hatimu. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Transmisi Media.
1: Inspirasi dan informasi.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856.

0: Penetrasi media, Satgas Pangan Polres Magetan memperketat pengawasan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di Magetan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Tim lapangan Satgas Pangan Polres Magetan, Ibtu Dedi Norawan mengatakan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan baku, kelayakan higienitas, penyerapan komoditas lokal, hingga kepatuhan terhadap harga acuan pemerintah. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Generación Media. Inspiratif dan informatif.
1: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
5: Toko sumber barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
4: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko afitani pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur duko Muguraya, Desa Kedong Prau, Padas Ngawi. Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
2: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun.

0: Ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
4: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: edukatif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspirasi dan Informatif, sahabat Rasi Media, jumpa lagi bareng Fatur nih. Tentunya Fatur akan selalu hadir untuk menemani kamu ya. Yang mungkin sahabat Rasi lagi capek, yang lagi bingung, yang lagi butuh informasi, tentunya stay tune bareng Fatur ya. Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tentunya tempat favorit. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Sudah.
1: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
2: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
1: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
2: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
3: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasio Fair Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiofm.co.id.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendiri milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang bater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang.

0: hormati.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Rasi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, tentunya hidup sehat itu adalah sebuah fondasi ya. Jadi hidup sehat itu tidak dimulai dari gym aja. Hidup sehat dimulai dari jam bangun tidur yang tepat, sahabat Rasi. Jadi orang yang bangun terlalu siang memang cenderung terburu-buru, gampang stres sejak pagi, bahkan pola makan berantakan. Untuk produktivitasnya pun juga bisa menurun ya. Tentunya idealnya bangun tidur itu antara di jam berapa ya? Jam 4:30 sampai dengan di jam 6 lah ya. Mentok-mentok jam 6. Jam 6 itu wagine kelewatan ya, siang berarti ya. Jadi disesuaikan aja aktivitasnya, sahabat Rasi. Mungkin bisa terkait kegiatan-kegiatan atau olahraga-olahraga. Ini bukan soal religius atau tidaknya, tapi memang ya ini soal ritme ya. Ritme dan juga kebiasaan kita untuk tampil sehat, sahabat Rasi. Bangun pagi itu biasanya memberi waktu ya untuk tubuh itu transisi pelan-pelan. Jadi habis tidur, habis istirahat semua atau badan, organ tubuh juga dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika bangun tidur itu bukan berarti kita langsung dikejar target, tapi kita adalah merelaksasikan diri dulu. Bangun alon-alon gitu ya. Kalau kita bangunnya lebih awal di pagi hari, tentunya ini membuat kita jadi apa ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sahabat Rasi. Sebenarnya tentunya inilah salah satu hal yang patut dilakukan untuk kamu semuanya, agar memang enggak terburu-buru, enggak gampang stres dan juga enggak merusak mood lah intinya. Dan selain satu ini juga faktor akan membahas mungkin terkait apa sih yang perlu kamu lakukan setelah bangun tidur gitu ya. Apa yang kamu perlu minum, apa yang perlu kamu makan, apa yang perlu kamu lakukan selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Tuan Barang Fatur, di sini aja.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Ya, apa.
6: Tak aku, Mbak.
5: Tak apa to?
6: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
5: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
6: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti

0: Bekasi ya toh, di 0811 3020 906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku balik ke arep pasang iklan Mas Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, sahabat Rasi Media ya, Rasi Media inspiratif dan informatif. Tentunya memang ketika bangun tidur, gitu ya, minum air putih bukan langsung kopi itu satu hal yang tepat. Tentunya banyak orang yang salah urutan. Bangun tidur langsung ngopi, bangun tidur langsung nyemil ini itu, bangun tidur langsung nyemil gorengan. Nah, padahal tubuh kamu itu terdehidrasi ya, dari jam mungkin jam 6 sampai dengan jam 8 pagi tentunya. Kurang lebih 6 jam lah, 6 jam sampai 8 jaman lah ya kamu selama tidur. Itu kan posisinya kan istirahat semua, jadi terdehidrasi sama terasi. Seharusnya yang kamu lakukan, yang benar nih ya, ketika kamu bangun, satu atau dua gelas lah air putih setelah bangun itu kamu minum. Kemudian barulah nanti kalau kamu mau ngopi, mau ngeteh gitu ya, monggo silahkan. Karena dari minum air putih satu atau dua gelas ini bisa punya manfaat tersendiri sahabat terasi. Mengaktifkan metabolisme, membersihkan sisa racun, bahkan mencegah yang namanya sakit kepala pada pagi harinya. Ini adalah salah satu hal yang simple tapi jarang dan susah dilakukan sama orang lain ya. Air putih murah tapi sering diremehkan, bener gak? Ya tentunya itu yang harus kamu perhatikan sahabat terasi. Jangan meremehkan air putih dan jangan terlalu terbiasa minum kopi, minum teh setelah bangun tidur. Apalagi goreng-gorengan gitu ya, kayak wajan. Ojo ya, jadi tentunya ketika kamu bangun tidur harus diminumin atau minumlah dengan air putih secukupnya. Satu atau dua gelas gitu aja sudah cukup ya, agar metabolisme di tubuh kamu tuh juga langsung majreng gitulah ya. Jangan langsung sorry kopi, sorry teh. Ya boleh, tapi harus kamu kasihkan dengan air putih dulu untuk menetralkan semuanya ya. Ada juga selain air putih sahabat terasi, ada beberapa tips yang nanti Fatur akan hadirkan untuk kamu ya, agar ketika pagi hari itu mood kamu, kemudian aktivitas kamu tuh lebih ceria dan juga bermanfaat. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, Isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Torino Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Rasi Media, inspirasi dan informatif.
8: Rasi Media inspiratif dan informatif ya sahabat Rasi Media. Ketika kamu bangun tidur ya, gerak di pagi hari itu penting. Tidak harus olahraga yang berat. Mungkin kamu bisa menggerakkan badan kita stretching ya, pemanasan gitu bisa ya. Atau mungkin hidup sehat pagi hari tidak selalu harus lari 5 kilo ya. Jangan langsung alergi duluan sama terasi. Aku naik pagi hari kun jogging ke pokok ngasih alun-alun Magetan, buaya aku bro. Ya enggak gitu juga ya. Aja berpikiran seperti itu, atau kamu langsung berpikiran, aduh enggak bisa aku naik kontoya Bunda Sri Kuning kuwi. Ya, olahraga cuk pagi, jogging melaku cuk Asabri ngasih alun-alun. Kok Asabri ngasih Car Free Day? Enggak bisa aku, enggak mau ya. Enggak gitu juga ya. Jadi harus olahraga dengan hal-hal yang simpel. Olahraga dengan hal-hal yang ringan-ringan aja ya. Jadi mungkin bisa pemanasan ya. Stretching 1 2 3 4 gitu ya. Jadi memang intinya jangan langsung duduk diam ya. Biasanya kan ada kebiasaan ya, ketika bangun wes dedep HP. Scroll TikTok, scroll Instagram, scroll iki, scroll iku ya. Delok status, delok balesane ayang. Selamat pagi sayang. Ya, boleh. Boleh, tapi kamu harus juga nanti dikombinasikan tadi dengan air putih, dengan stretching, olahraga, jalan santai, atau membersihkan rumah gitu ya. Selain bermanfaat, dianggap rajin karo moro tuwo ya, itu juga menyehatkan. Tentunya itu satu hal yang bagus. Atau mungkin naik tangga gitu ya, naik turun tangga gitu ya kan, kalau rumahnya tingkat ya. Namanya tingkat jemput paksa munggah medun tonggo ya. Kelas tiba ya guys esok ya. Jadi memang harus olahraga yang simple, olahraga yang kecil-kecilan ya. Itu satu hal yang bagus untuk kamu lakukan ketika pagi hari, agar mood kamu itu ceria ya. Aja ngasih gak mood arah kerja, gak mood arah sekolah ya. Gak baik, harus tetap selalu semangat sahabat terasi.

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silahkan sampaikan pendapat di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
8: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Rasi Media.
3: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasi, mungkin ada yang tanya, sarapan itu perlu gak sih? Mas Fatur, aku gak bisa naik on sarapan pagi-pagi. Mas Fatur, aku gak iso naik sarapan berat. Piye Mas Fatur gitu. Oleh bora ya. Garoh, teko dokter kan apa? Jadi kalau Fatur cuma bisa ngasih saran ya, sahabat Rasi ya. Sarapan itu perlu, tapi jangan asal sarapan. Sarapan bukan soal kenyang, sarapan itu soal energi dan juga kontrol hawa nafsu makan kita. Jadi sarapan yang sehat aja, kayak mungkin ya telur gitu ya, ada proteinnya, kemudian pisang gitu, ada serat. Pokoknya yang tidak berlebihan, yang ada gula-gulanya itu jangan berlebihan, itu gak bagus ya. Nasi itu kan ada karbohidrat, ada gulanya juga, glukosanya. Sebenarnya gak dianjurkan, tapi ya kalau kebiasaanmu kamu sarapan pakai nasi ya monggo, gak masalah, itu bagus ya. Mungkin contoh sederhana aja, nasi plus telur plus sayur gitu, atau mungkin gandum plus buah, atau roti gandum plus telur gitu ya. Atau mungkin sarapan manis yang gak berlebihan manisnya, pokoknya itu bagus loh ya. Jangan sampai nanti kamu sarapan dengan hal-hal yang manis kayak Fatur gini. Fatur kan manis ya, tapi jangan buat pangan atau jembok emplok ya, mana ya. Karena kalau kamu sarapan terlalu manis itu biasanya bisa ngantuk, laparnya tuh cepat, moodnya naik turun, itu berbahaya ya. Jadi tentunya kurang-kurangin ya saudara sih untuk sarapan yang banyak glukosa, banyak gula-gula gitu ya. Lebih oke yang ada protein, ada serat, ada kombinasi vitamin-vitaminnya gitu ya. Ya sarapan sidik-sidik gak popo ya. Aja ngasih engko nyesel ning burine mah sam lambung gitu ya. Sarapan itu perlu, tapi jangan asal

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Kerasi Media,
3: inspiratif dan informatif.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Transmisi Media.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
2: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rasi FM.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, tentunya memang perjumpaan Fator cukup sampai sini saja ya. Fator masih ada berbagai informasi tentunya yang bisa Fator sampaikan, tapi yang jelas intinya Fator hanya ingin berpesan untuk selalu jaga kesehatan ya. Mulai dari pagi hari dengan hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif itu nantinya bisa membuat kamu itu lebih happy dan juga ceria ya. Tetap semangat untuk sahabat Rasi semuanya, tetap ceria, nikmati pagi harimu dengan hal-hal yang positif agar mood kamu ketika kamu mungkin kerja, berlibur atau mungkin belajar sekolah itu lebih nikmat dan juga semangat. Tetap semangat dan juga tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sambil produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Kofiku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, di antaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Cafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angel, angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Inspirasi Multimedia. Inspirasi dan informasi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
0: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, Radio Inspirasi.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
5: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Simple Media.
1: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, Isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace, artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Keluarga sehat? Tahukah Anda? Pisang bukan hanya nikmat untuk dikonsumsi, namun juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Pisang kaya akan serat, selain kandungan 3 gula alami, yakni sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Penelitian membuktikan bahwa makan 2 pisang membantu memasok energi, cukup untuk melakukan aktivitas, baik selama 90 menit. Tidak heran, mengapa pisang menjadi buah favorit sejumlah atlet terkemuka. Makan pisang membantu mengatasi atau mencegah beberapa macam penyakit, sehingga diperlukan dalam diet harian kita. Manfaat pisang? Meringankan penyakit depresi, meredakan nyeri haid, meringankan anemia, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan belajar, menenangkan saraf, dan merawat usus. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau gak sendermi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasimedia, inspirasi dan informasi.
5: Sahabat Rasimedia, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.
4: Rasimedia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Keluarga sehat, tahukah Anda paprika merah, kuning, dan hijau sangat kaya akan vitamin C, vitamin B6, asam folat, beta karotin, dan tiamin, serta mengandung lebih dari 90% air, sangat bergizi, rendah kalori, dan penuh rasa. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Krasi Media,
7: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Keluarga sehat, lobak putih merupakan satu jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian umbinya. Namun tahukah Anda, selain itu lobak putih juga bermanfaat dalam menghilangkan masalah-masalah kulit. Kandungan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, fosfor, dan zinc pada lobak putih sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Kandungan air yang cukup banyak di dalam lobak putih juga akan membuat kulit menjadi lebih lembab dan sehat. Jika lobak putih dijus atau dihaluskan, dapat berguna sebagai pembersih alami untuk wajah Anda. Unsur-unsur yang bersifat desinfektan pada lobak putih inilah yang memiliki manfaat untuk menghilangkan berbagai masalah yang dapat terjadi pada kulit kita, seperti masalah kulit kering, gatal pada kulit, ruam kulit, infeksi, dan juga masalah kulit seperti kulit tergores.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Keluarga sehat, tahukah Anda? Kunyit merupakan jenis tanaman rempah yang mudah dijumpai banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman yang satu ini sudah dikenal lama akan khasiat dan manfaatnya untuk kesehatan. Khasiat kunyit sudah tidak diragukan lagi dalam dunia medis, terutama jenis pengobatan tradisional. Hal tersebut sangat wajar, mengingat kunyit memiliki banyak mengandung zat-zat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya, mencegah kanker dan tumor, mengurangi resiko dan mengobati diabetes, mengurangi resiko Alzheimer, mengobati tifus dan radang lambung, mengatasi radang persendian, mengatasi kolesterol jahat, mengobati luka, dan mencegah infeksi, dan masih banyak yang lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace, artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: informatif.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan hari ini, Sahabat Rasi Media? Jumpa lagi bareng Fatur tentunya dengan berbagai informasi dan juga teman-teman yang akan Fatur hadirkan untuk kesempatan hari ini. Tentunya untuk Sahabat Rasi Media di kesempatan hari ini, Fatur pengen bahas tentang untuk negara Indonesia yang hampir tembus 10.000 triliun. Ini masih amankah untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, atau sudah dalam ranah bahaya? Jadi nanti Fatur akan bahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rasi FM.

0: Rasi Media. Media.
1: Rasi dan informatif.
2: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, balik lagi bareng Fatur nih ya. Jadi sahabat Rasi Media, hari ini Fatur pengen bahas tentang topik yang cukup apa ya, cukup berat bisa dikatakan ya, tapi penting banget buat kamu di kehidupan kedepannya. Karena ini bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga urusan rakyat. Indonesia sekarang punya utang negara yang nilainya hampir menembus 10 ribu triliun rupiah ya. Angka yang kalau ditulis nolnya bisa bikin pusing sendiri. Pertanyaannya yang sering muncul memang apakah ini masih aman atau sebenarnya kita lagi berjalan menuju masalah besar. Nah, Fatur bakal bahas lebih dalam lagi saat Rasi Media ya. Jadi tentunya banyak orang dengar kata utang negara langsung panik, langsung bingung ya. Padahal sebenarnya hampir semua negara itu punya utang. Negara berutang biasanya untuk pembangunan jalan, bandara, sekolah, subsidi, bayar program sosial, sampai nutup defisit anggaran. Jadi utang itu sebenarnya alat. Masalahnya bukan punya utang atau enggaknya, tapi utang itu dipakai buat apa dan sanggup enggak dibayar. Kalau utangnya dipakai buat hal produktif, ya ekonomi bisa tumbuh. Tapi kalau utangnya numpuk tanpa hasil yang jelas, itu yang mulai bahaya. Nanti Fatur akan bahas kenapa kok Indonesia punya utang sebanyak itu. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Sudah.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ya, bagi Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Kenapa sih Indonesia kok punya utang sebesar ini, hampir 10.000 triliun? Jadi ada beberapa faktor utama kenapa kok Indonesia punya utang sebanyak itu. Ya tentunya pengeluaran negara yang makin besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi energi, sampai proyek strategis nasional, contohnya MBG. Ada juga pemasukan negara yang kadang nggak cukup, pajak yang seret, ekonomi melambat, akhirnya pemerintah cari tambahan dana lewat utang. Ada juga pandemi yang kemarin bisa bikin kondisi itu makin berat. Negara harus keluar uang besar buat kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Jadi sebenarnya kenaikan utang ini bukan terjadi dalam semalam, ini akumulasi bertahun-tahun. Tapi faktanya, kalau Fatur memantau atau melihat lagi ketika pandemi COVID-19 yang luar biasa itu, utang Indonesia cuma di angka 7.000. Kenapa kok sekarang yang Indonesia notabene sebenarnya aman-aman saja kok bisa hampir 10.000? Dibuat apa gitu ya utangnya? Apa utangnya sih demen gak dibayar dan sebagainya? Ini kan yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa Indonesia kok bisa punya utang sebanyak ini? Dibuat apa? Katanya gak akan ada korupsi dan sebagainya. Tapi ya Fatur pun juga bisa menganggarkan atau mungkin mengungkapkan ya, buat apa sebenarnya utang-utang ini? Karena yang tahu tentunya semua adalah pemerintah. Dan ini pertanyaan dari publik ya, mengapa utang Indonesia bisa sebanyak itu? Kalau ini dibagi ke tiap orang, tiap rakyat ya, satu orang itu harus menanggung sekitar 30 juta dan lebih. Emang sanggup gitu ya, buat makan aja susah. Ya ini yang pertanyaannya. Utang banyak, utang sebanyak itu, tapi rakyat masih sangat amat menderita. Rakyat masih sangat amat membutuhkan bantuan sebenarnya. Terlepas dari berbagai pro kontra dengan program-program yang pemerintah sekarang ini lakukan, faktor sianya berbesar kepada pemerintah untuk benar-benar lebih sehat ke depannya agar jangan menyusahkan rakyat dan ya bisa sebisa mungkin untuk bermanfaat atau mungkin membantu rakyat-rakyat kecil yang sekarang ini sangat amat butuh banget

0: Rihanna dong semuanya.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio.

0: Radio Ronggo Hati Lamongan.
1: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati alaman.
0: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan, produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wira niaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Ya, bagi Rosi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rosi Media. Tadi kan Fatur juga sempat bahas ya terkait dampaknya siapa nih? Ini apa dampaknya utang sebanyak ini 10.000 triliun hampir ya. Dampaknya ke rakyat itu apa? Ini yang paling penting karena ya. Karena banyak orang bilang ah itu kan utang negara, utang pemerintah bukan utang kita. Salah. Jangan salah, karena dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat. Contohnya ya pajakmu naik, subsidi dikurangi, harga barang naik, anggaran layanan publik dipangkas. Wah, banyak sekali pemangkasan yang terjadi. Alasannya efisiensi ya. Karena pemerintah juga harus bayar bunga utang setiap tahunnya dan jumlahnya enggak sedikit. Bayang nek kowe utang 3 juta ae bungane piro? Saiki utange 10.000 triliun ya. Bungane dah koyo apa gitu ya. Artinya sebagian uang negara habis buat bayar cicilan. Kalau pemasukan negara kalah cepat dibandingkan utangnya, ya rakyat bisa ikut kena efeknya. Jadi kalau banyak sekali yang tanya, kenapa negara Indonesia kok enggak maju-maju, rakyatnya masih menderita, rakyatnya masih kurang sejahtera? Ya karena kita setiap tahun harus membayar utang, nyicil utang sama nombani dengan bunga yang sangat amat banyak gitu ya. Karena memang tentu dengan utang sebanyak ini enggak sedikit ya untuk angsurannya. Bunganya pun juga kalian tahu sendiri pasti enggak sedikit. Inilah yang mengapa membuat Indonesia itu semakin lama semakin penuh tanda tanya gitu ya. Nanti Fatur akan bahas masih aman atau sudah bahaya ya terkait adanya utang sebanyak ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com.

0: Petrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emang? Dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media,
2: Rasi dan Informasi.
3: Yap, sahabat Rasi Media, ya Rasi Media Inspiratif dan Informatif, dengan utang Indonesia hampir menembus 10.000 triliun masih aman atau sudah dalam ranah bahaya? Sekarang Fatur pengen tanya dulu ya. Pemerintah bilang kondisi masih aman karena rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto dan juga PDB masih di bawah batas aman. Masih sekitar 40%, sedangkan batasnya itu 60% ya. Secara angka memang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain. Tapi yang bikin orang khawatir ya, utangnya kok terus naik, bunganya kan juga makin besar, dan ekonomi rakyat kok belum pulih semua. Jadi masalahnya cuma bukan cuma masalah kecil ya, soal angka yang besar, tapi apakah ekonomi kita cukup untuk menopangnya? Kalau ekonomi tumbuh bagus, utang masih bisa dikendalikan. Tapi kalau ekonomi melemah, resikonya makin besar. Bahkan dolar ya makin merajalela untuk rupiah. Rupiah sekarang meremah ya, 17.700. Ini kan aneh gitu ya, semakin terpuruk. Kemarin pun Bapak Prabowo mengungkapkan bahwa alah, nggo apa rupiah melemah, dolar meremah, dolar naik dan sebagainya, buat apa rakyat desa itu nggak bayar pakai dolar, nggak bayar pakai dolar, nggak butuh dolar dan sebagainya. Ini kan juga salah sebenarnya ya, karena ketika dolar naik gitu ya, rupiah melemah, tentunya ini bisa menjadi tombak untuk rakyat sendiri ya, bumerang untuk rakyat sendiri. Kebutuhan naik, apa-apa naik, BBM dan lain sebagainya. Karena jujur kita masih banyak sekali hal-hal yang diimpor. Dan kalau dolar itu kuat sedangkan rupiah itu melemah, ya tinggal tunggu saja ya.

0: mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia Fair Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Fix Radio dan juga di rahasiafair.co.id.
6: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
5: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-184002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Anda
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
9: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pasti.

kualitas hidup kita sendiri. Tapi semua utang yang besar ini benar-benar dipakai untuk hal produktif, bukan sekedar tambal sulam jangka pendek aja. Karena kalau rakyat butuhnya yang sederhana seperti ekonomi stabil, harga terjangkau, dan hidup yang lebih pasti, tentunya rakyat harus benar-benar paham ya terkait utang ini. Dan Fatur pun juga berharap untuk pemerintah agar benar-benar bisa lebih apa ya, berpikir jernih lah ya. Bukan berarti ketika rakyat nggak bayar pakai dolar, terus dolarnya melemah malah dibiarkan. Semoga kedepannya memang rakyat Indonesia benar-benar bisa sejahtera. Terlepas negara ini bisa maju atau enggak, yang jelas rakyatnya sejahtera dulu aja sih menurut Fatur ya. Oke, Fatur pamit dulu diri terlebih dahulu. Satrasi Media, terima kasih untuk kamu yang telah menemani Fatur di kesempatan hari ini. Jadi tetap harus selalu semangat, tetap harus selalu sehat, dan juga jaga kesehatan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sambil produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Kofiku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, ketemu lagi. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu PMI Kabupaten Magetan sahabat terasi. Kenapa Mbah Karso mengundang PMI? Karena sebentar lagi hari PMI jatuh pada bulan September ini ya. Tentunya untuk siang ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yang sering datang juga ke Radio Rahasia FM, dan hari ini kita juga mengadakan kegiatan donor darah ya. Kali ini di sisi saya ini ada Ibu Sunarti. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Ibu, sehat ya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Boleh tahu nggak Ibu, Ibu Sunarti ini di PMI sebagai apa Ibu?
1: Saya di PMI selaku sekretaris.
0: Sekretaris PMI Kabupaten Magetan ya. Dan yang paling ujung sana ini adalah Mas Handoyo ya. Selamat pagi Mas Handoyo, Mas siang Mas Handoyo.
2: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah hari ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Mas Handoyo sebagai apa di PMI Kabupaten Magetan?
2: Ya, di PMI Kabupaten Magetan saya sebagai staf teknis membidangi pelayanan.
0: Pelayanan, oh gitu. Jadi alhamdulillah bisa datang ke Radio Rahasia FM di hari PMI Kabupaten, dari PMI Nasional.
1: Hari ulang tahun.
0: Hari ulang tahunnya PMI. Ya, gitu. Nah, Ibu, ini di momen hari PMI ini sebenarnya seberapa besar peran PMI dalam kehidupan masyarakat sehari-hari?
1: Tinggal kita bagaimana memandangnya ya. Kalau PMI dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam hal ekonomi tentu kan jauh. Tetapi kalau dalam keseharian terkait kebutuhan masyarakat untuk kesehatan, kita adalah mitra dari pemerintah. Sehingga kita bisa mensupport apa yang kita lakukan untuk kebaikan dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
0: Tapi kalau masyarakat biasanya kan mengenal PMI adalah kegiatan donor darah. Nah, selain donor darah, apa saja pelayanan PMI yang mungkin dibutuhkan masyarakat? Mungkin Bu Sunati atau Mas Hendro ya, monggo.
1: Iya, saya ya, secara umum. Kalau PMI itu memang tanda kutip masyarakat lebih tahunya adalah donor darah. Tetapi akhir-akhir ini itu sudah mulai terkikis, karena PMI itu pada prinsipnya itu bukan melulu di donor darah, tetapi juga ada di kemarkasan. Jadi PMI itu ada dua unit, UDD dan markas. Kalau yang di UDD itu memang membidangi tentang perdarahan. Ada donor darah, ada periksa golongan darah, ada yang pokoknya tentang itu ya Mas Hendro. Kalau yang di markas itu lebih luas lagi tentang kesekretariatan, juga tentang kebencanaan, tentang relawan, dan tentang pelayanan sosial masyarakat yang lain. Ada dari masyarakat kita yang mungkin disabilitas dan sebagainya, itu kita siap membantu. Intinya di PMI itu luas seperti
0: Masya
1: itu.
0: Allah. Tapi kalau boleh tahu Mas Handoyo, ini syarat masyarakat Kabupaten Magetan yang mau berdonor darah itu seperti apa?
2: Kalau syaratnya masyarakat Magetan yang ingin donor darah, itu pada dasarnya yang pertama harus sehat.
0: Ya, sehat.
2: Nah, setelah sehat ini, nanti sehatnya itu juga sehat secara fisik maupun psikisnya. Artinya harus kondisi benar-benar sehat, tidak sakit secara mental maupun sakit secara fisik. Yang kedua itu syarat selanjutnya adalah usia minimal itu 17 tahun.
0: 17 tahun.
2: Jadi kalau kurang dari 17 tahun, misal kurang dari 17 tahun belum bisa donor. Ini kaitannya dengan kalau 17 tahun itu kaitannya dengan ini pertanggung jawaban pada diri sendiri. Di Indonesia kan dianggap bertanggung jawab pada dirinya sendiri atau bisa menerima KTP itu kan usia 17 tahun.
0: 17 tahun. Oh gitu.
2: Terus untuk usia maksimal itu 60 tahun untuk donor pertama.
0: Bro, saya tadi kok keterima.
2: Oh, jenisnya berapa?
0: Oh, 25 plus-plus.
2: Oh, 25 plus-plus masih bisa.
0: Masih bisa, alhamdulillah.
2: Tetapi untuk pendonor yang sudah rutin, kan? Sudah rutin, itu lebih dari 60 tahun masih bisa, itu sampai 65 tahun.
0: Oh, gitu.
2: Itu pun juga dengan keterangan bahwa yang bersangkutan ini sehat. Sehat. Itu nggih. Terus persyaratan lainnya itu berat badan itu minimal 45 kg. Terus untuk kesehatan seperti HB, tensi itu nanti akan diperiksa di pada saat donor itu pada saat pemeriksaan nanti ada pemeriksaannya itu akan diperiksa terlebih dahulu. Kalau secara umum ya itu syaratnya. Terus datang ke tempat dilaksanakannya donor darah. Soalnya menawi mau donor kok tidak datang ke tempat itu kan tidak bisa. Bisa ke PMI Kabupaten Magetan atau tempat-tempat yang menyelenggarakan seperti hari ini itu kan diadakan di Rasi FM.
0: Oh gitu. Tapi kalau tadi yang donor darah itu tidak tahu golongan darahnya itu A, apa O, apa B itu seperti apa? Apakah nanti juga melakukan pengecekan dulu?
2: Betul. Nah, setiap pendonor baik itu nanti donor baru atau donor yang sudah lama sudah berkali-kali donor itu tetap akan dilakukan pemeriksaan golongan darah. Jadi siapapun yang mungkin tidak mengetahui golongan darahnya atau belum tahu ya Mbak, itu nanti bisa datang saja, donor saja nanti akan diperiksa. Salah satu keuntungan donor darah ini salah satu itu adalah akhirnya tahu golongan darahnya dan diperiksa secara rutin untuk kesehatannya.
0: Gitu. Nah, tentunya tadi ada beberapa penjelasan dari Mas Handoyo terkait yaitu syarat-syarat untuk berdonor darah ya. Nah, ini kalau boleh tahu Bu, dari sisi pemerintahan atau masyarakat ya, untuk saat ini di Kabupaten Magetan untuk PMI-nya sendiri ini ada nggak sih peralatan atau mungkin hal yang diperlukan hingga saat ini belum terrealisasi begitu?
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah walaupun saat ini mungkin supportingnya belum begitu maksimal. Kita setiap tahun sudah mendapatkan hibah. Nah, tetapi sampai sekarang yang peralatan belum itu sebetulnya penting juga. Ini salah satunya ya Mas. Salah satunya itu di tempat kami itu ada yang namanya SIM Dondar. Itu apa Mas sebenarnya SIM Dondar coba?
2: Sistem manajemen donor darah.
1: Jadi di sana itu merekam rekam medik dari para pendonor. Kalau mereka itu ada trouble, mereka itu punya katakan ya sorry ya Mas, mungkin ada yang punya kelainan kesehatan lah. Sehingga nanti kalau untuk donor selanjutnya itu sudah aman karena kan otomatis sudah terfilter gitu tahu. Tetapi sampai saat ini di PMI Magetan memang belum ada. Nah ini yang harusnya urgent sekali harus ada. Insya Allah nanti di bawah kepemimpinan Ibu yang baru ini kita akan di backup juga. Doakan aja semoga nanti terwujud gitu.
0: Alhamdulillah supaya nanti bisa tercover semuanya.
1: Iya.
0: Ya. Nah tapi untuk saat ini dari mungkin fasilitas kayak ambulan atau mungkin fasilitas untuk donor darah go to ke lapangan kayak gitu Bu, itu apakah peralatannya juga membutuhkan tambahan begitu?
1: Kalau masalah ambulannya, ambulan kita itu kan tidak hanya untuk donor. Kita ada armada untuk donor, ada armada untuk pelayanan yang sos, artinya pelayanan sosial masyarakat. Nah, kalau untuk donor ya kita memaksimalkan yang ada gitu. Terus kalau yang untuk pelayanan masyarakat memang ini ada program yang sangat diminati oleh masyarakat itu namanya ambulan gratis. Ini satu bulan itu tercatat paling tidak itu 20-25 kita itu melaksanakan pengantaran ke Surakarta, ke Solo, ke Madiun, ke Ponorogo dan kemana, tapi mayoritas sampai 20 kali sampai 25 kali itu ke Solo. Mereka itu kenapa kok tertarik ke program apa itu gratisnya PMI? Bukan hanya masalah apa itu mereka tidak berbayar sama sekali, tetapi dari krunya kita itu semuanya sangat terlatih, sehingga mereka itu dalam perjalanan merasa aman, mulai dari penjemputan di rumah dalam perjalanan sampai di rumah sakit yang dituju. Di sana kita sudah ada connect dengan rumah sakit.
0: Oh, rumah sakit.
1: Iya, itu datang sudah langsung disambut oleh sana. Nah, itu yang mereka sangat
0: Gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Handoyo, untuk saat ini apakah stok darah di PMI Kabupaten Magetan untuk saat ini aman atau justru kekurangan?
3: Alhamdulillah kalau stok darah sampai saat ini kita masih aman.
0: Ya.
3: Apalagi di bulan Agustus ini kan warga Indonesia itu merayakan kemerdekaan.
0: Kemerdekaan ya.
3: Antusias untuk donor darah setiap event-event perayaan kemerdekaan itu meningkat drastis di bulan-bulan Agustus. Sehingga di September ini untuk stok kita masih sangat aman. Bahkan untuk di bulan September nanti kita juga akan meningkatkan kembali karena memang untuk kebutuhan darah di Magetan itu setiap bulannya itu selalu ada peningkatan.
0: Ya. Oh gitu.
3: Dan itu tetap akan kita tingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan.
0: Oh gitu. Tapi untuk saat ini yang sebagai pendonor darah di Kabupaten Magetan apakah cukup banyak antusiasnya dari masyarakat di Kabupaten Magetan?
3: Ya kalau secara rumusnya itu kan persentasenya 2% dari penduduk itu nanti akan mencukupi kebutuhan darah di suatu wilayah.
0: Iya.
3: Kalau di Kabupaten Magetan. Kalau dari prosentase kita kurang, tetapi kita juga perlu ketahui ternyata pasien yang dirawat di Magetan itu belum 100%, artinya masih banyak yang di luar kota. Nah, karena banyak yang di luar kota juga, sehingga walaupun kita kurang dari 2%, tapi masih tercukupi. Artinya antusias masyarakat ini masih bisa mengcover kebutuhan darahnya di Magetan.
0: Nah, tapi kalau tentang tadi syarat dari orang yang mau donor darah ya Mas Handoyo ya, itu berapa bulan sekali untuk bisa berdonor darah?
3: Ya, kalau untuk donor selanjutnya sudah dari donor itu sekurang-kurangnya 6 bulan itu baru bisa donor lagi atau 2 bulan. Kalau lebih misal 3 bulan, 4 bulan itu tidak masalah.
0: Itu berarti 2 bulan ya, paling cepat bisa didonorkan kembali. Nah, saya mau tanya ke Bu Sunarti nih Bu. Ya, ini tadi kan kita membicarakan tentang dari sisi kebutuhan PMI ya Bu ya. Nah, ini kalau seberapa penting dukungan anggaran dan fasilitas bagi berlangsungnya pelayanan PMI di Magetan ini?
1: Kalau bicara seberapa penting, ya menurut saya sangat penting gitu. Tetapi kalau kita itu hanya bisa menuntut tanpa bisa memberikan bukti yang kita berikan kan percuma. Makanya kita juga berbenah ke dalam itu untuk SDM kita tingkatkan dengan terbukti mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan baik di provinsi Jawa Timur juga mungkin sampai di luar ya. Sampai kemarin kita di NTT di NTT ya, nah itu di NTT juga. Terus antusias dari masyarakat ini saya juga mengucapkan terima kasih itu masyarakat dengan adanya bulan dana itu sangat terbantu kegiatan PMI.
0: Yang 2000 itu ya?
1: Iya, untuk masyarakat sudah 2000 itu Mas Kaso apa Pak Kaso saya bilang ya.
0: Adik-adik.
1: Ya. Itu kalau kita itu loh ya, parkir aja sekali parkir 2000. Bahkan kita ngasih 5000 kan enggak minta kembalian toh.
0: Iya.
1: Nah, terus itu 1 tahun sekali loh, Dik. Penggunanya itu luar biasa itu untuk ya itu tadi kalau ada kebencanaan, contohnya juga ini saudara kita di NTT kan sedang mudik
0: musibah.
1: Ya. Kita sebagai orang PMI kan juga terpanggil ya. Nah ini saya sedikit melebar ya.
0: Boleh.
1: Ini minta dukungan kepada seluruh masyarakat, barangkali punya rezeki lebih bisa berdonasi lewat PMI dan PMI Magetan siap untuk mengakomodir memberikan kepada saudara kita nanti yang di NTT. Bagaimana nanti ke PMI Peduli Magetan marketingnya berapa nanti bisa dianalisa nanti Mas ya.
0: Ya mungkin nanti mungkin sahabat Rasi yang mau donor mau berbagi tadi untuk warga yang membutuhkan di NTT tadi nanti bisa di kolom komentar sini nanti kita sebutkan nanti bisa lewat situ
1: kita sampaikan ya. Kita itu terbuka transparan
0: gitu. Nah tapi kalau bicara tentang gedung PMI itu dari saya itu kelas SD sampai sekarang pun kayaknya kok pancet di situ saja.
1: Iya toh.
0: Iya.
1: Sekarang pertanyaan saya, penjendengan mulai dari SD sampai sekarang itu sudah berapa tahun jedanya?
0: Wih yuk, gak ngitung bu, wis luka aku. 28 tahun, meh terpatang puluh tahun.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Iya, ya memang seperti itulah. Ya, apapun kita syukuri, yang pasti kalau peralatan ya mas, kalau peralatan tuh alhamdulillah kemarin kita dapat hibah dari Pemda lewat Dinkes itu tidak main-main, hampir 5M.
0: Masya Allah.
1: Memang peralatannya mahal-mahal ya di PMI. Tetapi kalau yang secara fisik itu kan tidak bisa bim-salabim ya. Ya itu butuh waktu. Kemarin kita juga sudah Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, dan semuanya itu sudah mensupport. Cuman kita itu harus apa itu tata apa ya dari ruang ya. Tata ruangnya itu harus juga sesuai gitu. Jadi tidak bisa serta-merta ada gedung baru kita bisa langsung, nggak bisa.
0: Oh, gitu.
1: Ya karena ini harus sesuai dengan Permenkes. Jadi kamar ini untuk apa? Yang ini untuk apa? Bahkan alur untuk pendonor ini pun juga sudah diatur dari Permenkes. Tidak bisa. Makanya kalau penjenengan ini kan kok gedungnya dari dulu seperti itu?
0: Enggak ada perubahan.
1: Enggak ada memang ya. Tapi kalau penjenengan masuk di dalam, di dalam itu sudah banyak perubahan. Tetapi dari luar, gimana kita mau merubah? Ya memang berarti kita memaksimalkan yang minimal. Prinsip kami itu yang penting pelayanan tidak terganggu dan untuk kualitas tetap terjaga.
0: Oh gitu. Nah, kita kembali lagi untuk pendonor ya, Mas Andoyo ya. Nah, untuk saat ini mungkin masyarakat di Kabupaten Magetan yang saat ini membutuhkan darah, kantong darah, karena keluarganya yang sakit. Nah, itu persyaratannya seperti apa? Apakah juga sudah mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit atau gimana gitu?
3: Ya, untuk yang membutuhkan layanan darah itu tadi, itu yang pasti memang untuk persyaratan harus ada surat pengantar dari rumah sakit. Nanti ditandatangani oleh dokter yang merawat. Jadi tanpa adanya surat pengantar itu kita tidak bisa mengeluarkan darahnya. Karena darah ini sangat berisiko ketika kita keluarkan. Karena darah memang apa ya, bisa menjadi media penularan penyakit juga. Ini dari kita harus terpantau sehingga memang harus ada surat pengantar. Terus saat yang kedua nanti harus ada sampel darahnya. Jadi kenapa harus ada sampel darah? Karena darah yang kita keluarkan ini kita pastikan sudah kita uji dan
1: terstrasi,
3: sehingga darah yang diberikan kepada pasien itu sudah kita uji dan kita nyatakan cocok. Walaupun nanti ada beberapa kasus itu setelah ditransfusikan memang masih ada reaksi transfusi karena kesalahan apa dan sebagainya. Itu terus karena darah ini sedemikian rupa ketatnya untuk bisa keluar, memang seperti yang dibahas di awal tadi, kita memang membutuhkan yang namanya sistem berdarah tadi. Karena dia benar-benar terpantau. Nah, selain untuk memantau keberadaan si darah ini agar benar-benar keluarnya ini sesuai prosedur, itu juga untuk memantau pendonornya. Karena kualitas darah ini kan dari kualitas pendonor.
0: Ya.
3: Jadi nanti dengan ada sistem berdarah itu nanti bisa kita kita sambungkan linknya itu se-Indonesia, sehingga semisal hari ini donor di Magetan itu nanti bisa muncul ketika dicek di kota lain.
0: Nah,
3: makanya nanti kalau ada pendonor ini yang belum waktunya kok belum lagi kan bisa terpantau.
0: Oke, gitu.
3: Terus semisal nanti ada yang cekal ini dalam arti kondisi darah ini tidak layak untuk di dikeluarkan atau donorkan, itu nanti akan ketahuan juga di Magetan.
0: Oke,
3: ya, itu pentingnya SIM berdarah tadi ya. Sama seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti ketika Mbak Karso ini saat ini sudah donor tadi, ya. Terus saudaranya Mbak Karso juga masuk rumah sakit butuh darah dan saya membantunya dan golongan darah sama, itu tidak bisa berarti ya, karena baru saja donor tadi.
1: Oh iya.
3: Ya kalau untuk donor lagi tidak bisa, tapi kalau darahnya tadi belum terpakai diberikan bisa. Bahkan memang beberapa itu menyatakan pendonor terbaik itu dari warga inti. Nah, karena dari faktor genetiknya ini kan mirip. Tentunya itu akan dilakukan uji diagnostik juga, tapi dari bakteri ini itu akan lebih lebih cocok daripada selain itu.
1: So, gitu. Tapi kadang-kadang gini, ya. Jadi kadang-kadang itu memang pemahaman itu sangat diperlukan. Saya juga pernah menerima pertanyaan dari para pendonor itu begini. Saudara saya itu memerlukan darah. Saya itu pendonor tetap. Terus pada saat saudara saya itu berdonor, minta artinya kebutuhan darah, bisa nggak darah saya itu langsung saya alirkan itu terus? Ya. Ini yang butuh dipahamkan bahwa ya. Tidak seperti kita itu langsung apa ya, nganu air keran gitu ya. Jadi kan dia butuh kayak itu di crossmatch, uji serasi, terus dilihat apakah dia itu sehat apa enggak, darahnya kenapa kan kayak gitu itu. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya bahwa mereka tetap memang mengganti apa itu biaya itu, bukan kita itu dalam artian mengganti darahnya, tetapi adalah peralatan, karena untuk kantong darahnya ini aja itu berapa. Jadi kita itu kalau bilang apa ya, ya memang nggak bisa gratis itu, tapi
0: ya, prosesnya kan
1: iya,
0: cukup lama untuk mengecek darahnya itu benar-benar bisa
1: betul-betul safe.
0: Iya. Oh gitu. Nah, tapi kadang ada juga sih Bu, kemarin saya itu scroll ke media sosial, katanya saya ini sergap donor darah tapi sedangkan keluarga saya membutuhkan, kok susah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih prosedurnya biar mereka itu paham, para pendonor yang mungkin setiap 2 bulan sekali berdonor kayak gitu.
1: Jadi yang butuh darah
0: dia. Ya.
1: Sebenarnya kalau kita tidak ada kesulitan ya Mas, jadi kita tuh 24 jam. Jadi untuk khusus menangani pelayanan darah. Jadi teman-teman kami yang di PMI itu pukul 3 pagi, pukul 2 pagi pun kalau umpamanya diketuk, dia itu tetap siap melayani.
0: Siap melayani.
1: Ya, 24 jam.
0: Oh gitu.
1: Untuk kebetulan lo ya, tetapi kalau berdonor memang dibatasi sampai jam 20 malam.
0: Oh gitu. Berarti bukannya jam 8?
3: Tutupnya jam
0: 8 untuk yang mau donor darah. Tapi kalau yang membutuhkan darah 24 jam, ya kan? Kalau nunggu ngopi di depan nih PMI.
1: Iya bisa.
3: Sedikit menjawab terkait masalah kadang kesulitan mendapatkan darah.
0: Ya.
3: Itu kalau di Magelang alhamdulillah kita stopnya ini walaupun kadang memang sempat kosong juga. Nah, alhamdulillah saat ini kan terpenuhi.
0: Ya.
3: Nah, cuma ketika membutuhkan darah kok sulit, ini biasanya terjadi karena memang pada saat dibutuhkan itu stok darahnya pas kosong. Nah, selain itu kan kebutuhan darah ini kan nggak cuma pokoknya butuh darah dikasih darah,
1: golongannya justru
3: ada golongan darahnya, ada komponen darah yang dibutuhkan.
0: Ya.
3: Memang ada beberapa PMI itu yang untuk produksi komponen darahnya atau jenis-jenis darah yang diproduksi ini belum lengkap. Nah, ada juga yang belum lengkap. Nah, mungkin yang dibutuhkan itu kalau semisal PMI yang dituju ini ternyata kok tidak memproduksi sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit, ini kan berarti memang tidak ada. Oh, yang mau harus keluar kota.
0: Keluar kota.
3: Memang banyak dari masyarakat itu yang tanya. Saya butuh darah golongan B, sampai bisa di media sosial seakan-akan itu susah nyarinya padahal belum konfirmasi ke PMI, itu juga ada. Atau setelah konfirmasi, setelah pada datang ke PMI ditanya pasiennya ternyata di luar kota, padahal kan pelayanan kita itu untuk melayani regionalnya masing-masing atau melayani wilayahnya masing-masing, sehingga ketika itu kebutuhan di Jogja misal terus mintanya di Magetan, ini prosedurnya ini susah-susah, bisa tapi prosedurnya susah. Apalagi ada beberapa memang rumah sakit yang sudah memiliki unit donor darah sendiri. Nah, itu prosedur dari rumah sakit itu memang diharuskan darahnya yang ambil dari itu dulu. Sehingga tidak bisa langsung ambil dari Magetan. Jadi mungkin pemahaman dari masyarakat yang menganggap dari darahnya susah ini mungkin secara wilayahnya tidak jauh di luar jangkauan kita, atau komponen yang dibutuhkan ini tidak sesuai dengan produksi yang kita miliki.
0: Oh gitu. Tapi selama ini di PMI Kabupaten Magetan, golongan darah apa yang sering
1: kosong.
0: Nah, ini kan mungkin nanti bisa memancing dari pemirsa yang golong darahnya yang susah tadi itu bisa ikutan donor darah begitu.
1: Iya, betul.
3: Kalau golongan darah adalah golongan darah itu kalau dari segi prosentase yang paling sedikit itu di golongan AB.
0: AB.
3: Ya. Tetapi karena prosentase ini AB itu sedikit, kebutuhan darah juga sedikit pula. Sehingga untuk golongan AB ini kalau misal kita nyetoknya banyak pada darah itu kan punya usia. Nanti darahnya itu bisa
1: expire-nya.
3: Sementara cari donor juga susah. Jadi dari kami itu solusinya untuk golongan darah AB kita kelola donornya.
1: Pendonornya.
3: Ya, pendonornya susah itu mau donor sementara stok kita masih aman ditunda dulu kita.
1: Oh iya.
0: Berarti nanti kalau ketika kosong baru dihubungi begitu. Nah, Bu Sunarti, kalau boleh tahu, mungkin kan tadi Mas Handoyo bercerita tentang stok hari ini aman karena banyak kegiatan-kegiatan 17-an, ya kan? Mungkin ketika masyarakat lagi nonton acara kita, mungkin dari kecamatan, kabupaten, atau mungkin sekolahan, itu pengen melaksanakan kegiatan donor darah di sekolah mereka atau mungkin di tempat mereka, itu syaratnya gimana Bu? Kalau saya kan langsung menyurati langsung kantor begitu. Kalau sekolah dan tempat umum gimana Bu?
1: Ya sama saja sih sebetulnya. Kalau tadi penjelasan sudah ngendikan, kalau saya pasti bersurat dulu. Ya seperti itu. Terus nanti kita juga melihat umpamanya dari asas kepantasan ya. Kita itu selalu bisa jemput bola, tetapi diharapkan ya jangan terlalu minim, karena kalau kita itu jemput bola kan juga tidak bisa sendiri, kita satu tim minimal itu nanti mesti 4 orang membawa peralatan. Terus setelah jauh-jauh ternyata dapatnya cuma 5 kantong, cuma 6 kantong, itu yang harus kita betul-betul apa itu koordinasi yang matang. Ya kalau memang mengundang siap, kita apapun dalam event apa juga siap, tetapi harapan kami, himbauan kami ya minimal 25 orang yang mungkin bisa terambil. Jadi kan stoknya itu atau orangnya kan bisa lebih dari itu. Karena tidak semua pendaftar pendonor itu bisa terambil semua. Ada yang HB-nya rendah, ada yang tensinya tinggi, mungkin malam habis kerja atau habis gadang. Terus yang habis konsumsi obat itu kan juga nggak bisa. Seperti itu.
0: Jadi berarti juga syaratnya sebenarnya cukup banyak ya.
1: Iya. Tetapi keuntungan bagi para pendonor sebetulnya kalau mereka itu berdonor dan sudah lolos itu ataupun yang tidak lolos itu mereka kan sama dengan check up gratis ya. Iya, karena kan ketahuan
0: tensinya berapa.
1: Iya, terus ini HB-nya rendah berapa. Jadi harus makan yang banyak dulu atau istirahatnya tuh kurang. Ini
0: sebenarnya keuntungannya itu sampai terasi atau enggak mau ya toh.
1: Iya,
3: sebenarnya keuntungannya.
0: Iya, keuntungannya banyak karena saya sendiri pun juga merasakan begitu Bu. Jadi saya sebenarnya kemarin itu sudah rutin 2 bulan. Ya, ya. 3 bulan tuh rutin. Badan itu wenteng rasanya setelah donor darah.
1: Reproduksi.
0: Iya, tapi kalau lama enggak donor malah kayaknya berat banget di hidup, kayak berat pikiran gitu loh, Bu.
1: Beban hidupnya.
0: Beban hidupnya kayaknya berat juga. Nah, ini juga mau tanya lagi nih, Bu, ya. Untuk mungkin saat ini tadi sudah menceritakan bahwasannya di PMI ada beberapa kendala yang mungkin karena fasilitas atau mungkin juga beberapa peralatan, alhamdulillah kemarin sudah dapat suntikan juga. Dan saat ini harapannya ini ke depan apa yang mungkin pemerintah Kabupaten Magetan bisa membantu PMI Kabupaten Magetan itu?
1: Harapan kami ya lebih ditingkatkan lagi perhatian dan supporting dalam hal mungkin kebutuhan, karena kebutuhan tidak harus anggaran. Tadi kita itu bisa menerima bantuan itu berupa peralatan. Salah satu contohnya kayak SIM donor tadi. Terus mungkin ada lagi yang kemarin alhamdulillah kita juga sudah dibuatkan IPAL. Nah itu juga dari pemerintah alhamdulillah. Dan ini sekarang ini PMI juga sudah terakreditasi sehingga tidak perlu diragukan untuk kualitas kita sudah betul-betul terjamin.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa, selamat ya itu BMI ya. Nah ini sebelum saya pamit, saya ingin tanya sama Mas Andoyo. Mas Andoyo punya tips nggak untuk para pendonor yang sudah mendonorkan darahnya supaya kesehatannya kembali atau mungkin staminanya tetap stabil begitu? Okay.
3: Ya, tipsnya untuk para pendonor yang pasti setelah mendonorkan darah itu cukupi cairan tubuh, minum air putih yang cukup. Bahkan dari kami setelah donor itu kan kita beri tulisan yang isinya salah satunya isotonik. Nah ini untuk mengembalikan cairan tubuh. Terus untuk pola makan tetap jaga, makan sehat. Dan tidak perlu untuk habis donor itu harus mengonsumsi sate atau mungkin makanan yang lain, tidak perlu. Karena memang proses pembakaran kalorinya pada saat donor ini memang terjadi, tapi tidak perlu digantikan dengan makanan-makanan yang berlebihan. Itu terus untuk sebelum donor ini untuk menjaga kualitas darah itu sebaiknya 2 jam sebelum donor itu tidak makan. Khususnya makanan berat. Nah, kalau misal belum makan ya sekalian donor dulu baru nanti makan, atau kalau enggak makan setelah itu dua jam lagi baru donor. Kalau untuk aktivitas yang lain, aktivitas berat ini khususnya pendonor yang baru ini memang sebaiknya dihindari dulu setelah donor, karena kita tidak tahu kondisi tubuhnya. Jadi setelah pembakaran kalori cukup tinggi habis donor darah tadi, kalau sebenarnya langsung nanti aktivitasnya berat, olahraga apa lari maraton misalnya, nah, nanti beresiko dehidrasi.
0: Ya, terima kasih Mas Ando ya, yang wawasannya kepada pendengar Radio Rahasia FM. Semoga yang nonton ini bermanfaat ya, karena informasi terkait PMI tidak hanya donor darah, tadi juga membantu dari saudara-saudara kita yang terkena musibah di NTT ya. Mungkin sahabat Rahasia sekali lagi yang mau berdonasi ya, nanti kita cantumkan di nomornya di sini, nanti kita konfirmasi sama Rusnati nomornya berapa, nanti bisa dilihat di situ sahabat Rahasia. Dan tentunya semoga yang menjadi pendonor di Kabupaten Magetan semoga diberikan kesehatan, berkah berkuah. Tentunya jasa jenengan sangat luar biasa, karena setetes darah bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Terima kasih Bu Sunarti dan Mas Andoyo, ketemu lagi di lain kesempatan. Kita
1: bertiga mohon pamit ya. Kami untuk masyarakat.
0: Masya Allah, terima kasih. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.

0: Mata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak

0: Anggota Peres SNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffee Ku, Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat. Ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya, lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
4: Didukung oleh Torino Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Dal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau gak sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo, ngono kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
4: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: Pahlawanku. Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang panglima besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes Mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes Mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sendremi milai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: nih gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wit Toto, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Tak aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kemudiannya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasi Media.

0: lupa berangkat show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: sekarang di Optik Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreasi Media,
2: inspiratif dan informatif.

0: Nyapo.
1: Takok
0: opo to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo opo sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Ya, dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
7: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Power Play Krasi Media.
10: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Valen Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media Inspiratif dan Informatif.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif.
5: Jeneng wong cecil doan rasa tresno
6: wis ora kena nganggo pawatan priye wae aku orang liyani kowe seneng karo bojone anake si jangkung
5: aku paten ana
6: wis kene
5: aduh

0: 我们不把给你，
1: 哎呦，这是
0: 不？这不是你搞的？
1: 哎呦，
0: 啊！

0: Pripun, Pak?
1: Ngendi bojomu?
0: Ha niki.
2: Kula teng mriki, Pak.
0: Amban ki mbok yo nyerak bapak kene kok yo lho.
2: Bapak kuwi tau, Pak, anggenipun watuk menika mboten senggang-senggang.
1: Kok mergo duda suwe kuwi ya.
2: Nggih, Pak.
0: Ambo teng bab niku, Pak. Wong dasare bapak niku wong duwe lara kok.
1: Lara?
2: Mergo pun sepo.
1: Sepo kuwi ya isih janjane rasaku ki kaya enom ngono lho.
0: Oh, anggen nek sing jeneng muni kiai sepuh niku rak mung piyayine, Pak. Nek penggalihe mesine yo padha wae karo sing nom-nom niku.
1: Aku nek kelingan weruh jarike mbokmu, aduh aku neng ning ati.
0: Ah kok meng weruh jarike si mbokwe kok yo.
1: Ya kok ora beda kuwi lho karo mbiyen kuwi kok malah ringas saiki.
2: Lah rasane bapak pripun? Bapak pun sepuh.
0: Mbok ditari
2: kan. Nggih.
1: Iya, tari apa?
2: Menawi bapak kemutan sinjangi simbok rien penggali sih nut nut nyaten terus kersane
1: pak. Ora ora penggali ini putek deh.
2: Oh
1: isih neng
0: nyaten mawon pak.
1: Iya
0: yo melu seneng
1: si inem nandu ta
0: inem
2: kan buri wau ngodok wedang
0: kan pengkeng pripun ta
1: kayak itu ya rondo ya.
2: Nah butuh kalian inem napa pak?
1: Iya ming tinggal tambang.
0: Boten ngoten pak, makin tak ora apik. Nek bapak isih seneng omah-omah. Niku malah prayoga bapak we omah-omah.
1: Ora, janjane aku rak ning ndudut atimu. Sepiro to jane tresnane bojomu? Ono.
2: Bapak menika nggih aneh.
1: Bapak wis tuwa kok.
2: Lah nggih. Menawi tresno kula menika nggih sampun mboten kanten-kantenan Pak, wong nyatanipun kula kerasan wonten ing Cemara Sewu
1: mriki. Iya.
2: Inggih namung bincang menapa kula menika urip bebarengan didhewekke ngoten lho Pak.
0: Kok didhewekke iki piye ta?
2: Lho tegese diomahke dhewe ngaten.
0: Oh, awake dhewe duwe omah dhewe ngono.
1: Ayo gawe.
2: Ha kula nggih mboten ngaten nggih dereng saged to Pak.
0: Asik tinggo gawe niku, Pak.
1: Nah, kaene nggon pawon karo ya kena. Kae tinggo inem ya.
2: Eh nika diingi tilem kalan inem.
0: Kok aneh kok.
1: Karang nek cara kuna ki omah kuwi ora kok kamar-kamaran ora. Ya ming blak-blakan ambene ming siji.
2: Ngeten lho, Pak. Kula niku rak ngantenanya. Saben-saben kula niku amor kalan bojo kula nggih wiji niku. Kek bapak niku nyet sok otak watuk ngoten niku kula rak tratapan to, Pak.
1: Wis kaya aku dek jaman dadi manten anyar, anggere mak kresek menawa aku njet mabok. Ora pasah.
2: Gumun kula niku kersane bapak niku pripun? Jane niku tresno ndek mantu kula mboten ngaten
1: lho. Lho. Petunge wis keceken lho. Kowe iki ketemu Rorikor. Tiba lungguh.
2: Lungguh nggih. Nek saben kula lungguh niku ya bapak niku nggih mboten ndang sare-sare ngoten lha
0: kula ya kok durung ngantuk kok ya kan turu lho sampean iki ya aneh kok.
1: Lah wong ya wis dialing-alinge sarunge bapak kok ya ora apa-apa. Aku iki kok iki mbayar kelingan. Kelingan zaman nang nggon cone lho. Dian to dene iki mung tudung-tudung wong-wong kuwi banget. Anake ya ndrewili. Ora apa.
2: Angger niku aling-aling obah kula tratapan
1: iki. Pak, sik srimbian muni anu niku dereng film Boy Sebet muni ngono ta. Sik sri.
2: Bapak kelingan ki isih enom gak ji ya.
0: Oh, bapakku mesti ngono kuwi lho.
1: Aku ki mbiyen uripe nang conel nok.
0: Conel
2: niku napa sapa?
1: Kuwi lho ben ketoprak golek anu dana kuwi ku jenengane rak conel.
0: Ngoten
1: to. Yen sok dadi grasak aku.
2: Bapak niku.
1: Wah, wis anggur aku metu kuwi bruk-bruk-bruk parane rokok beletong. Ora urus biyen.
2: Lah bapak niku nggih mboten setiti. Sakniki ngeten, Pak.
1: Nggih
2: to. Mbok bapak niku timbangane sambat mbok napa rabi melih pripun?
1: Wah, wis ora. Arep piye bae tuwas rewel mbokmu sok. Wong aku ya iso ra iso kemringet kok, Le. Ora apa-apa.
0: Aku nek mikir ke bapak ki malah bingung dhewe.
1: Ah mesti bingung aku esok mubung.
0: Ora seneng duwe bojo ning bendina ki ngrasani cawe do.
2: Angger aku lungguh karo kowe ngene lho, Ci. Nek bapak ki mlebu metu glibet.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
4: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasio Media
5: dan informasi.
6: Saya anggar kowe adus, bapak ki malah saya sesek ambekane.
7: Iya pancen. Nek aku kira min sak awas tok, nek jane budhek. Berapa kok? Kowe glutak-glutuk aku ya ora krungu janjane.
6: Ora krungu, ora sare-sare.
7: Ning cetok. Ngomong karang aku ya ora kena dampet ya aku koyo njut kok apa njut semene ta awakku aku muni ngono. Ala suwene ora apa-apa kok ya aku ora nyok. Wah, mbokmu kok ya mati dhisik wong ming kunduran jaran sak andong ini kok mudar lho.
6: Ane... Bapak Rin kagungan andong
7: kok. Lho ana bapak ki kondang ning desa aku kuwi.
6: Bapak niku.
7: Ah mbokmu ki remok saking tresnaku tak opekke kambil wolu, tak gembrot.
6: Bapak ngene ya aneh.
7: Ajur le mbokmu. Nggih. Heeh, mbokmu kuwi dong tawer oh.
6: Dereng.
7: Wah karo areng wireng mbokmu. Neng suarane teng pundi Kang lemene ngono.
6: Si mbok niku.
7: Ha iya rambuté ming telu wae untuk gasen nek gelungan. Anu mlaku ya wis kaya pleku dara.
6: Ning bapak tresno.
7: Wah, tresno banget. Lek tresno kuwi ora mergo le ayu ora. Nek menek so iso mencit ngono. Mbiyen tebasan.
6: Oh. Si mbok niku.
7: Heeh, anggar kana ngunduh aku sik njukuki, Pak, aja ngingetke dhuwur lho ngono.
6: Engko nek kelilipen kok ya.
7: Kelilipen apa ya mbokmu mergo katokan cendhakku kuwi.
6: Bapak ngono ya aneh.
7: Gentere tiba tahu. Dhuwur.
6: Gentere sinten?
7: Gentere mbokmu lho nggawa kuwi njut genterku tak ulungke. Ayo mencen ndak
6: ya. Gentere bapak dowo.
7: Ayo tentak. Aku ning ngene lho. Aku wis ngrumangsani kok. Aku wis peputu brananu kek. Janjane iki ming tak nggo. Umar.
6: Umar niku napa to, Pak? Ajeng mutah-mutah niku.
7: Geguyon.
6: Oh, guya.
7: Ngono lho.
8: Ya tinggo ngliput.
7: Sebabe wong tangga teparo kene kuwi rak jane rak wis percaya nek aku ki wong pinunjul, lemuni. Sebab pinunjul pinter masis kuwi nek ora dheweke ora percaya ya dadi ora mandi.
8: Nggih.
7: Nek dheweke percaya ya mandi.
6: Ning tenan kok, Ci. Bapak ki nek upama wong sing kondang ki ya aku percaya. Nek nitik karo rambuté saiki wis arang-arang rak mergo mikir ta.
7: Oh iya. Ning aku ora mergo mikir kawruh, Le.
8: Pripun?
7: Utange akeh.
8: Nggih mboten sapa banget le mikir, Pak.
7: Pancen wong-wong padha percaya ya takon urip ki kepiye to prayogane, ngono. Sebab aku sok bisa nyangoni ya wor-wor sembur-sembur adas ngono kae.
8: Nggih.
6: Nggih.
7: Wong ki urip kuwi kurang kepengin kuwi isine menungso.
8: Nggih.
7: Kurang kepengin. Wis duwe omah, kepengin duwe omah sing apik.
8: Nggih.
7: Ngono. Dadah.
6: Nggih.
7: Ora ono enteke
8: wong kuwi. Ngono. Mula nek kaya kula nggih, Pak, nggih. Kula niku anane Nggih pun semeleh ati
7: tentrem. Dadi pokok tentrem seneng atine kurang kepengin iki diampet cukup.
8: Utawa malah nggih budidaya to, Pak? Awake dhewe nyambut gawe supaya bisa klakon keturutan sing dadi.
7: Mapane kene iki nek ora wong pilihan nanger kok le. Ora do kuwi.
6: Lah sebabipun napa, Pak?
7: Kene iki ra akeh jempri prayangan. Oh. Malah kowe apa ora krungu jare nggon sanding gunung kono ana cah nom-noman topo. Takok le kendel temen. Oh, nggih. Mongko kuwi papan sing werit wingit, bebasan jalma mara, jalma mati, dewa mara keplayu.
6: Bapak kok pirsa nggih, Pak?
7: Aku krungu ndelok saka kene. Ha iki akeh iki.
6: Oh iya. Akeh bapak menro semono iki mbok menoh kene nggon nonton.
7: Iya, iki pancen tinggalane ponakamu mbiyen.
8: Sinten?
6: Kok dilarane ponakan kula sih?
7: Lah ponakamu mati njejeng nemu aku.
6: Oh, nggih.
7: Ngene. Bocah iki nek ora ditulungi bisa mati kalapan.
8: Sing
6: bapak sing gak mriko.
7: Iya, aku mesakake bocah iki sebab lakone gedhe bocah kae, tirakate gedhe.
6: Ngene bapak kalap pripun ten niko?
7: Mah ora, aku wis tepung karo dayange. Ora, aku mesakake sebab bocah kaya arep ana sing ngarah supaya kalap supaya dadi rowang kok neng papan kono.
6: Oh ngeten. Saking nggih Pak nggih.
7: Cukup neng omah aku tak ndono le.
6: Ya. Kula mboten pareng ndherek.

0: ご乱して。もんがご覧して。
1: グンデロの。グンデロのしきり。
2: いけかんじゅらと。
0: あしたかんさぎ。
1: こわたなのんさぎ。
0: いけ。
1: Wong loro kundelono.
2: Ayo tadi
0: gendeli. Kowe
3: nggojaki sing tengen, aku sikil kiwa.
0: Kakang
3: baune di
0: sandang. Nggondani. Aku arep nyuwun. Ning piye carane nyuwun iki? Monggo nek nyuwun tujuane becik iki. Apa nyang dewa? Apa nyang gawe sing gawe urip? Monggo iki lek nyuwun iki kanggo tumindak sing Allah. Nek aku nyuwun nyangersaning Bathara upamane mesti ora dikabulake. Wong tekadku tekad sing Allah.
1: Dirungokke bisik wae.
3: Inggih Kanjeng Ratu.
0: Aku kudu nyuwun wae nyanggone bangsane lelembut. Iki tujuan sing Allah mesti diparengake. Sengara aku njaluk nyang gawe sing gawe urip upamane dewa. Mesti ora oleh tekadku ki

iso kleru-kleru malah. Wis ora usah nganggo uran-uran iki nyuwun iki wis. Wis malah Bloko Suta iki dheweke gampang ngerti. Kula sowan. Kula sowan danyanging pengalaban Sendang Pringgondani. Kula pun pranaja nyuwun

0: yang ning aja kepengin. Nek kowe kepengin kowe bisa dadi siji karo kae penasaran.
1: Lah niki kok wonten menungsu.
0: Dah ya kae sing tak golek ya kae. Ning tak kira iki durung kalap. Durung kalap.

0: Wis rampung sing nata iki, kowe ndang ngayahi kewajiban. Aja nunggoni aku.
1: Kula mboten wonten mriki.
0: Lah kok enak temen to ana kene? Tak yo ngerti kawigatenku to.
2: Oh, ngaten kersane.
1: Ben ngerti ngono lho, Di.
2: Ora kena saiki wis didandan sing ratu awake dhewe supaya semingkir saka kene. Yo. Ya rampung ke gawean.
0: Saman kepareng Kanjeng Ratu. Ning sak wanci-wanci aku mbutuhake, kowe kudu sumadya lho ya.
2: Ono ning iki.
0: Iki wis
2: ngislaken dawuh.
0: Ya. Padha sing ado.
1: Yen.
0: Ora, sedulur.
3: Kulo, kulo Kanjeng Ratu.
0: Kok sajakmu kuwi lho lemu, lenggah kok minggir-minggiring mbok sing tenanan sing lungguh.
3: Kulo bingung Kanjeng Ratu.
0: Ora perlu bingung. Kowe ora butuh sekti lan mukti to?
3: Nggih, kulo kepareng nyuwun pirsa Kanjeng Ratu.
0: Pirsa bab apa?
3: Samangke menika kulo dumunung wonten pundi?
0: Iki ana
4: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak. Mau
3: dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Kreasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Presencia,
1: guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Ing Taman Sari Pringgondani. Piye? Suasanane piye?
5: Kalau mau saking sendang Pringgondani. Nalika kula wiwit ndherekaken Kanjeng Ratu sanget katebyan ketingal Randuwana ingkang ageng sanget bebasan pitung prangkulan piting Randuwana.
4: Iya.
5: Sami dumugi mriki kok lajeng wewangunan kados kraton ingkang endah sanget Kanjeng Ratu.
4: Iya mung panca endraning menungsa wae kang tak walik. Tenane Randu kang semono gedene kuwi gapuraning kraton Pringgondani yen aku ngerti.
5: Oh, ngaten.
4: Nah, awet aku rumangsa ternyoh marang sambatmu. Mula aku katon ana ngarepmu bisa sapejagong marang kowe.
5: Nggih. Sarening samangke kula sampun nderek kepareng dalem Kanjeng Ratu mongko ngajeng kula sampun prasaja menapa ingkang kula dayuh nggih menika mboten wonten sanes kajawen namung kepengin dados maling ingkang kondang.
4: Ya
5: sageta kelampahan anggen kula dados durjana culik. Ing mangsanipun kula tumindak jarah rakyat sampun ngantos kula saged kecepeng tiang-tiang ingkang bujung dateng kula kan.
4: Iya. Iya, percaya marang aku. Iji. Nanging ana bab. Kang Wigati sakwise aku bisa sapatemon marang kowe, aku durung ngerti sapa tenane jenengmu.
5: Eh, nami kula pun Pranaja.
4: Ah, sapa?
5: Pranaja.
4: Pranaja.
5: Tiang saking Sumur Gumuling.
4: Nggih. Saka Sumur Gumuling.
5: Bapak simbok sampun ngajal.
4: Oh.
5: Jit.
4: Lolo kowe.
5: Lo sampun lolo.
4: Terus kowe urip karo sapa, Pra?
5: Piyambak Kanjeng Ratu.
4: Ijen.
5: Jit, namung piyambakan.
4: Bojo.
5: Kula dereng gadah bojo Kanjeng Ratu. Cinten ingkang purun mung tiyang menika kula ora gadah, ora omah, ora gonco, ora ego.
4: Jarene wong tresna lan jodohan kuwi ora nyawang gun bab bondo dunya rupa ning rasa. Pawitane mung rasa jare.
5: Ingkang kula betahaken boten menika Kanjeng Ratu. Nek kowe dados maling ning kondang Kanjeng Ratu.
4: Rayen kowe dadi maling sugih bondo. Terus arep mbok keke sapa bandamu kuwi mau?
5: Iki badhe kula lempakaken.
4: Lah iya yen wis dilumpukke, apa ra bondo kuwi saya suwe saya numpuk terus arep mbok go seneng karo sapa?
5: Menawi kula benjang pecah badhe kula kangge ninggali anak kula.
4: Wong bojo wae ora digayu kok anak. Duwe anak kuwi kudu duwe bojo luwih dhisik.
5: Oh iki ngaten terus. Iki mila leres.
4: Sapa jenengmu, Mang?
5: Kulo pun Pranaja.
4: Pranaja.
5: Inggih.
4: Umpama lho ya. Kowe cuma ndok ana ing kraton Pringgondani kene. Sakleh dene aku iki dadi ratu nanging isih ijin. Kanggo ngembat projo ing Pringgondani kowe dadi sisianku piye Pranaja?
6: Lajeng kula. Kula mboten mboten ngertos. Kersa pendangan.
4: Yen kowe durung ngerti tak kandhani.
6: Kula menika menungsa.
4: Iya.
6: Panjenengan jin.
4: Lha menungsa karo jin ya ora apa-apa.
6: Aja bingung ta kula menika.
4: Kowe manut aku.
6: Kayak piyake mau dereng nate kok.
4: Wis tarine yo.
6: Iki.

0: Kulo.
1: Yang ini ki, kaya ini ki carane kerajinan. Iki lo tanganmu iki lo.
0: Iki.
1: Kene ditumpang ke pundi aku kene lo apa-apa kok jare.
0: Ngaten. Ngaten menika. Iki.

0: pesta, ya?
1: Pas menikah yang ini, aku juga lagi sepisah iki kok cahaya.
0: Janji kowe manut karo aku apa wae mengko tak turuti ya.
1: Rodok gemeter-gemeter sithik ya wis. Ya wis ora apa-apa.
0: Wis to tiku wak gemeter e kene meneng apa ae.
1: Iya, wong ayu ya.

Quella, ma sono quella.

0: ben dianggep bocah dolanan.
1: Bocah dolanan, bocah dolanan semono gedene iki iso ora wangun.
0: Lah iya timbang kowe ya ora iso joget.
1: Sopo?
0: Kowe.
1: Edan po iso iki kok dadi.
0: Lah iya kowe ngene ora iso joget ya latihan joget.
1: Lah iya latihan iki ora turu dalan ngene iki.
0: Tekan omah wis tukaran karo bojo malah tekene tekan kene arep tukaran karo kowe meneh awakku ya sobek men ta ya.
1: Ya ora usah tukaran ki awakku ping gumun awake dhewe iki.
0: Numpak montor tukaran karo kondektur.
1: Lah sebabe?
0: Aneng kono ra ana tulisane dilarang mengeluarkan anggota badan.
1: Iya, aku
0: ana wong wedok. Mengeluarkan anggota badan. Nusani anake ki ra ngeluarke anggota badan to.
1: Lha aku ki ngongol. Kuwi ya siji, Kro.
0: Lah nek awak beje ki ra kurang dalan.
1: Bape.
0: Wong wedok kok sing nusani anake mau ra ngantuk.
1: Ha iya.
0: Anake yo ngantuk. Lah dadi paling ngemit ta.
1: Heeh.
0: Lah aku yo ngantuk te jae.
1: Iya.
0: Bareng dalane gronjak-gronjak. Bocah nangis tangi, si mboke iki arep ngemihi anake.
1: Ha iya.
0: Jebul kleru aku sing dimihi.
1: Wah iya. Ha ning watakmu.
0: Ya tak serot ngono.
1: Lha aja.
0: Lah kamu yo ora niteni ya.
1: Lah iya.
0: Bocah cilik iku nek ngemihi rak ci.
1: Ha nek sajake kena untumu sing rada gigis iki kri-kri rada kepenak
0: kan. Ha iya nek aku sing ngomong ra muni saut, saut.
1: Ha nek kuwi jan ora ngenyet jan nyedot nek kowe.
0: Aku terus keturun nganti. Lah supire kok anu, Mas iki kok yo tetek bocah mbok mik kowe. Lha aku ora jarah aku ngaku dikon aku ya ngono.
1: Ha muni ora jarah kok ngemenke.
0: Lha ya ora wae, enak ora ngemenke.
1: Awak dhewe iki lho gumunku. Aku dadi iso melu karo kowe. Anu kae sapa Surabelan.
0: Menungsa urip iku ora bisa langgeng. Ya sok ning kono, ya sok nang kene.
1: Lah ono awake dhewe iki urip iki teng tlecek ngono
0: lho. Sampun tlecek iku jenis
1: lho melu ngendi-endi diloni ngono lho.
0: Lho ayo wong golek urip butuh golek pangan. Wong urip ning ngalam dunya iku sepira ta suwene.
1: Heeh, ya bener omong.
0: Sing penting ora jail meltakil ora dadi rembuke kanca tembung sing.
1: Ora gawe kapiturane ngliyan, aja seneng ngapusi nek ora kepepet.
0: Aja bluwah kok ya. Kowe iki mau nyolong nek metil wek liyan gelem tunggale kuwi.
1: Ya, oh kuwi tunggale to kuwi.
0: Iki
1: ya ora kena ya ta.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kreasi Media,
0: inspiratif dan informatif.
5: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra, yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media inspiratif dan informatif.
8: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif.
12: Amri awake dhewe iki slamane ya.
13: Karo slamet.
12: Nek dinding nek kancane ora ra seneng ta le?
13: Lho la iya.
12: Nang kono sedulur tepungan nang kono tepungan ya ta.
13: Lho iya.
12: Ngono. Ajeng saiki awake dhewe karep ngopo ta?
13: Lho ayo arep ngopo? Wong awake dhewe iki dadi murid ya ya wis piye?
12: Mbok go anu
13: ngopo?
12: Sik saiki nggo seger-seger ya.
13: Seger-seger apa?
12: Kowe iki mbok saiki ora ketang sak kleripan wae terus aku strimo wis to.
13: Jalek apa?
12: Kowe iki dolanan wae sak umur ora ketang sak kleripan.
13: Wis tuwa kok dolanan keputune dolane apa?
12: Siki ura-ura apa ya nembang apa ya dolanan kaya wong-wong kuwi nek.
13: Ya wong ura-ura kowe para cara ura ta?
12: Lho ngerti dhewe nek swaraku kena kaya ngene kaya dolanan apa ndur kepiye ngono.
13: Ayo serah perlu ura-ura jame ya.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Klasik Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Penipun dunia menika janji nipun Allah ingkang mesti pelaksana. Terantik menika yang sing penggawean ing dunia nggih. Penggawean niku sing penting. Soal ijabah niku dudu penggawean menungsa, ijabah ngabulaken dunya niku bagiane Allah. Kanten bagiane Allah niku urusane Allah, mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu wa taala. Nek saged murah ngeten napa tugase kawula lan napa tugase bendoro iku kula jenengan mboten sering tabrakan. Cara tatanan ngeten antarané karyawan kalih manajer nggih duwi-duwi tugase. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sebenarnya proposalnya itu digawe sak api-api, sak lengkap-lengkap. Soal ACC itu tergantung manajer kapan ACC-nya, dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya itu tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal jaluke duit, tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikei duit malah kangelan tuku renor-renor dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya niku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman iku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji. Sing janji niku sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune tibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina, lha itu wis 40 dina panggah gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa gak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri, sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikan naka fil wa'di adamu wuku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Layu sakikan na ojo meragukan temen kain siro, dadek no ragu-ragu kain siro, ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadek no ragu? Ada mewuku il maw'ud, ora anane terjadine perkara sing dijanjek no. Itu perkara sing dijanjek no tapi ora terjadi, ojo pisang-pisang menurutku dadek ni ragu. Wa inta ayana zamanuhu, wa inta ayana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji. Senajan janjine wis ditentokne. Mulane yang terhadis niku janjine Allah dawuh ngeten. Man napa? Man shalat jama'atan. Sapa wonge salat jamaah. Wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram.

fakiran, bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus-menerus, dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenar, dilakoni tenar 40 dina. Wis oleh 40 dina malah numpuk utange. Ini jangan lalu terus alah habisi ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu apa yo tenang. Apa yo tenang? Nyatane mboten. Uji tolong aku wis nglakoni 40 dina. Ternyata yo ora metu hasilnya. Ya, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Padahal akal kula sampean kan terbatas. Karena ngepasi butuh-butuh duit. Sing dimaksud ora fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut miline duit. Nah itu persoalannya lah. Kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekine gak rupa duit, mungkin rezekine rupa kanca. Karena jamaah ning masjid kan kancane dadi akeh. Lah sing jeneng kanca itu kan luwih larang timbang duit. Ya nek sama dhewe kanca siji dituku pinten. Heh. Kanca siji niku lho cara tuku kanca ngoten pinten. Wong enten tiyang umpamane nuwun sewu enten petugas ning Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki, nginep semengi. Ini tu gulek kanca wawan pemandai kanca sing iso biar kena jat turu teng hotel semuanya tak lah gulek kanca. Ini bisa 500,000 barang. Jadi mungkin sanggulnya lah DM bulan. Perkara kanca tempat mana? Orang regane. Jadi kalau mau kau sholat teng masjid 40 dina tu mungkin tempat kanca pinter tu. Ini tu cara di etel pinter juta pun, pemandai juta. Dalam masa 40 hari ketemu kanca sewu ini mis 1 juta pengen sewu kan? Ya 1 miliar tadi masa duit kanca 1 miliar regane 1 miliar ijik diarani melarat. Nah kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungan nafsu sing maknane rezeki iki duit. Nah padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duit. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita gak tahu bahwa itu meleset, ya gak terjadi. Gak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah, ya resikonya kalah. Sampai kalau panjenengan ragu-ragu, resikonya kalah. Mula dikit di Jawa kita ngerti, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li Allah yakuna supaya ora ono apa dalika mengkono-mengkono meragukan janji ini Allah itu kodekhan jadi akan cacat fida sirotika ing dalam mata hati sirot. Mata hati itu kan kesadaran hadirnya beberapa hal yang baru, jatah Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah, ketika mata hati tertutup, ada data baru enggak tahu. Termasuk data baru tentang munculnya kanca kan enggak ketok. Ngene nggih. Nah, nalika ketutup enggak ketok, lek enggak ketok. Mesin dikanca akeh rumangsane melarat. Padahal kanca niku nun sewu, pamane tekat-tekatan sampean ragu-ragu soal rezeki. Dhewe kanca sewu. Niku sampean dolan sedina sitok-sitok niku 3 tahun gantek. Ya. Sampan duwe kanca sewu. Sampan silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dilepi sedina ngresula.

0: Ini pun sedina atau kiri kau paling enggak mungkin kan rokok makan mesti kan sedih masih ngebos gitu. Ya meskipun dia apa mesti terjamin negeri itu. Terus sampai nurut sampai telung tahun. Niku akhirnya balik nih kanca sing pertama nih. Masa telung tahun pisan jamin wong siji ngresuwa kan ya mboten mungkin. Masa kurang sugih mungkin. Ya mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatesi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirat kita akan membuat mata batin panjenengan cacat, artinya gak sempurna. Mesti neison dulu sesuatu itu luas karena cacat jadi gak bisa luas. Nek ngoten tau betul sepiro, betul sepiro. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, meluduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nafas sudah difonis pisanis. Istilah ini seragu dimuai nasib itu kecil cilik sampai sampai tua pada jadi tukang becak pemandu itu. Ini ku gak kerosot. Meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Dan kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur, nuris syarirah, cahaya hati. Yang bahasa lain itu iman itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua wa ikhmadan dan memadamkan linuri sariroh kita maring cahaya sariroh. Sariroh itu jiwa keimanan kula panjenengan. Jadi bahayanya kakak ini mulanya sok-sok dungon itu satu sisi nih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu ini kuau, sampai bangsa waktu ini gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah melinjani janji, jadi jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Seluruh bahaya malih keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemungkinan pertama itu wow. Kemungkinan pertama. Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Ora wong nginceng ngoten. Nginceng pas sebolongane mung sak meter. Pas nginceng cecek banget. Ketok iru ketok gitu ya. Coba lah kurun meluaskan pandangan ku lah gak irung kok. Ya nek meripate ya nek lampu ini pas ketok irung kok ada masuk ayu ya gak tidak situ ayu bolongan loro kayak tawon lagi gitu. Mana ini memandang itu yang luas sehingga komplit. Nah, keluasan pandangan itu mesti kadusin sampun-sampun kulatur ini. Keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data yang diterima dening akal kula panjenengan. Sementara jatanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya niki kalih Allah pun dilantar dan itu lebih luas. Lebih luas. Kula nek ajeng dinggo hitung-hitungan matematika 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan niseni. 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan gue gak roh aku ngoten mawon. Lek sama tekad ya lah harus paling diisi 20 ora wis padha ae ngoten. Lah kok iya lek isine 20 titik-titik. 2 ditambah 2 4. Lah titik-titik piro isine? Mesti ngerti kok ya? Mesti ngerti. Mungkin gak masih agak mawon. Ngitung rumahnya. Bensin ditambah mobil, badan, ditambah sopir, ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti. Sebenarnya 2 jam nyampe Blitar. Dan apa itu titik-titik sih kita buat ngerti. Titik-titik apa lah? Tenggalan kok ada kemungkinan viral. Dan itu tambahnya pas tambah enek tergantung berlima, enek kataan dalam macet, enek macam-macam. Ya kan gak situ 2 jam. Jadi ini 5 jam, 6 jam. Ane, ketika kita berangkat, disunatnya dari Rasulullah, kita pergi dari rumah. Ini kudu muni ngeten. Tawakal tu Allah. Ngeten lho, ninggal omah niku siji. Tawakal tu Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan nol. Itu titik-titik semua. Yang bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe sesenggap loro tambah loro sementara iki papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal dipasrai, iku jenenge 2 tambah 2 sementara iki papat lah. Tapi kemungkinan sak dure papat kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah, pun kula pasrahne. Pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau, tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi, kula mboten melu bali. Ya, penak ta mboten? Mboten ngoten niku sampean nggih. Repot, sami kae donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa jenengan panjenengan paringi saged donga. Dunga kula sing jenengan paringi. Janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi. Niku kula yakin itu pasti ada 4. Ibarate ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten. Mungkin boten padhang. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarani wis jlepet, jegur pecret. Wis dicep-cep wae diusuk-usuk wae wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat iku sing asale menjadi pengajar rokok. Nggih. Nggih lho, SD ora tamat. Menjadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios iku sesuk dadi konglomerat. Sampai saiki diburu-buru wangele ra karuan. Nek KKN macam-macam, niku kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngene apa atas sebab rokok. Lah moko kemungkinan di luar bakal rokok ini bisa lah buka deh. Beli semono to, Dek? Beli semono. Mboten. Lha nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Pun ditentokne wektune. Kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Naba'a moko bakal nyumber min kalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Nanten sing manane hikmah itu ilmu ladeni. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina juga sekolah pinter. Mboten iki jantan sing ana wekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunia. Gak ngereken dunia, pokoknya topo 40 dina dinteni, bisa oleh 40 siji dina di lagi nilai teko-teko. Nah, itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ini. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Sekarang lagi mungkin ben bae ben bodi ra apa-apa. Soale bae kadung pinter malah dicuri dai wong. Oh, prewangan lho itu malah ruwet. Oh, pasale bodi dadak pinter dianggap dukun santet terus dipengake malah ruwet ya. Kowe ada wong dia mati jira sing nyantet ya. Oh, mergo dhewe bar topat 40 dina. Iya lho nggih. Dene pancet bodho amat. Nah, hikmah harus diparingi sapa? Mungkin hikmah akan diberikan anak cucu nanti. Lho, ngoten. Anak putune sing arep marisi ketan iku. Delalah mungkin putune didadekno wong sukses uripe. Aduh, saya wong iki jarang sing cerita. Kula yen nate diceritane salah setunggal putra tambah beras. Siji pun cita-citanipun Gustur dados presiden, niku sing bercita-cita Gustur. Sing bercita-cita abai Gustur. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados menteri agama, dipun ijazahi, tidak salah, Pak Yai Abbas Buntet Jiron. Iku dipun ijazahi wiridan kali sholat ajab apa-apa pokoknya poso, enten posone. Poso telung tahun, Gus. Nek sampean wani poso telung tahun wiridane iki. Nek sampean sukses kuat, sampean dadi presiden. Tapi nek sampean gak kuat, urung tutup mati. Ngoten iku. Yen ijazahe ngoten iki. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung nika dereng ngantos tutup. Ternyata hikmahnya Gus Wahid apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma. Oleh ndonga gak dikabuli Gusti Allah lah dadi presiden. Mboten. Nyatane sing ngabulne dadi presiden ya Allah ya Pak terhadap Gusti. Padahal secara hitung-hitungan politik wis gak mungkin. Secara fisik ora. Gitu nggih. Secara kepartean wong PKB yo kalah. Iya. Kalah kondi dalane arep dadi presiden. Itu mungkin. Tapi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya'. Engkau akan memberikan mulka, kekuasaan, man tasya' kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Itu soal yang kau kehendaki. Ini terus saya harap nyetir sama apa. Apa kena Gusti Allah bidimu? Hah? Ini kaya jadi kan protes Gusti Allah, Gusti ampun dados ke hujan. Ya pada hujan. Nunggu kersane Allah. Betul kok terus. Lalu kok nyatanya enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan itu namung wayang mawon. Sakjane kok sing marai jane gak sido terus pawange niku mboten. Riyen kan pendijek nek sawabikul himam watu khriku aswaral akdar. Hima kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Termasuk hima cita-cita kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing ngelih pandah Allah. Cuma wayangnya sing diubahno lewat pawang niku mawon. Namung ngoten tok mawon gak setan. Nah niku pemahaman-pemahaman ingkang atus mboten menika termasuk kula panjenengan yakin dhateng peparingan Allah menika lek dilampahi saestu diangenaken saestu justru akan berakibat sebaliknya. Lek ragu-ragu akan berakibat menyacapkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman, tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan, maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu. Mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan, nurani keimanan kita akan semakin menyala, akan semakin terang menyinari batin kita juga. Nek ngoten mungkin terus stabil urip ini mboten guncang-guncang. Terlebihipun
1: nalika kula panjenengan diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasane ini biasa terus. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid. Ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas, membuka pelajaran baru. Yang kadang-kadang secara fisik, secara aktivitas lahir, mungkin aktivitasnya menurun. Betul. Karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah, bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah, itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Betul. Lo tak terus pun jauh. Dari mula atau ilah dawahkan hingga fatahalaka wujahatan minat ta'aru fala tubali ma'aha in qalla amali. Sudah patah kata segala nulis buka sopo Allah laka maring siro. Buka kejahatan yang satu sisi, satu bentuk. Satu sisi, satu bentuk minat ta'arufi saking perkenalan Allah kepada kamu. Kalau tu bali mongko ojo ngereken siro, ojo merduli siro, maha sertane wujhatun minat ta'aruf mau, ojo ngereken in kola lamuna setitik opo amalu ka amal siro. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan datang pada jenengan. Itu jenengan butuh usah banding-banding no ngitung antarane pengenalan Allah kali amal pada jenengan. Jadi mungkin non jauh anak uang sih nama lo jauh Rasulullah asik seminggu dua asik seminggu mungkin dikandani sholat tahajud ngelakoni tenang sholat tahajud asik seminggu meroleh Allah diberi pengenalan banyak pengalaman yang luas pengalaman kegaiban pengalaman keadaan yang biasane jadi lek nemu uang sih ora cocok karo ndek gampang ngamuk. Masuk malah itu moro-moro yang ngasih itu kepengen uwayu rakenak simpah. Juga itu ini sakit nih. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dipaksa oleh Allah untuk seneng wawah. Ini sangat-sangat. Mungkin dia bietong maksudnya, betul-betul kata, ada tanyanya. Dia ngomong, aku riabah, turata, tahasih, tapi ini gue kok moro-moro ada perubahan kayak ini. Ini betul-betul hitung ya. Soalnya bandingan antara amal panjenengan kalau peparing Allah ini betul-betul bandingannya. Artinya Allah memberi itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paringi ya panjen pengen paring main. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalannya. Mula itu lah pasang telaga, pasang telaga, pasang buatan telaga ngeten. Mungkin tak jaringin jenengan apa? Tak jaringin bareng mana baru ngaji itu gitu paham mulai ini jauh tertib betul jamaah 40 dino ni kuau mau dilakukan tenang ya. Aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari. Keri-keri kalau Allah diparing loro loro dari jamaah sholat mawon wabut banget ini jenisnya lah mudah setitik ngamale nanti mudah setitik amale tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa maka sama nompo peparing pengenalan kongka Allah rupa loro sing halani loro ini ku krono pun bernasihkan halani loro terus jadi iso guyan-guyi ini ku sama orang usah nyusah no. Orang usah ngereken selesai jamaah sama don semakin sedikit gak usah direken soalnya ngamal kuyo peparingi Allah itu loh ya. Terus saya ini diparingi loro, jur tengah-tengah loro, itu ngerasa no hikmah loro. Itu peparing luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada sholat panjenengan. Urusan apa? Mungkin ada yang salat itu kartu yang jenengan. Sholat itu ada campuran-campuran kenyataan yang tidak benar. Tapi ada loro, kres. Itu tekan loro, nopo karok sampai. Dan, mungkin ya, kamu kok ganjaran uang loro ni ku lu gede lagi ganjaran uang sholat nek sing loro ni ku sabar gelem nampa termasuk malih pengenalannya Allah malih apa baru ngaji mulai tertib mulai ngisah-ngisah lancar mulalah dipit lah uang gue dipit lah tapi jenengan beda rasanya aku dipit lah sing iki karo disetna sing jeng kok tenak ini itu disetna malah terus oleng itu cara hubungan yang biasa ini urung disitnah yang sedakoh ini lancar cara disitnah malah yang bisa sedakoh ini rata PNS malah dunget suara deh. Nah kalau sampean paham pembukaan ini sama dibuka pintu fitnah, dibalik fitnah ada hikmah, sama paham lebih besar nilai hikmah itu daripada nopo. Mungkin sama tidak bisa difitnah. Bukan apa nalika wong ora difitnah niku gembulu sosoke. Tapi lek difitnah ngoten ya terus. Jadi dulu ya. Lah ketika terpilih kita punya rasa perasaan ayem tentrem karena ditanggung oleh Allahu Akbar Allahu Maha Besar. Yang itu tak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu. Mulai delok niki. Delok niki ya. Ada pulau panjenengan boten oleh suudzon teng tiyang terus menponis wong sing pas jatuh di dunia ini. Di mata orang banyak jatuh, belum tentu itu di mata Allah jatuh. Ya, dan hati-hati. Mungkin orang sandunya ngarani itu semua ngalak, rakena dengan boleh. Itu ukuran-ukuran dunia. Tapi sangat mungkin, mungkin itu suaraku bareng-bareng sampean dora kecele. Berjalan apa? Mungkin ketika dia dalam kesendirian itu, dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini timbang sampean sing ibadah mungkin 1 tahun. Misalnya sok-sok ngendem diang ini nalika isih penak sukses secara duniawi penak niku atine gelisah ning bangsa diparingi bangkrut nek Gusti Allah malah seayem. Iku kacar yang panggung pulau tambak beras yang pun tidur terus itu kabungan pabrik rokok merke rokok cap kitab ilmu alam lalu kosek pabrik rokok jalan ini garwane tiga omah itu undi-undian tadi waktu itu sawai wabur tanduri tebu, tanduri paling sedap terus mulai ngunduri tua karena Allah Ta'ala sebenarnya diparing bangkrut pokok kitabnya bangkrut sebenarnya kawai ya disewak-sewakna waktu lawan waktu serah kuat garap disewak-sewakna yang mungkin diparokna akhirnya dia main itu sampai gak ada aktivitas apa. Ya, untungnya tadi itu aktivitasnya siapa terus nyetak botok. Jadi juragan nyetak botok langgar ngobong botok mateng weh ditawak-tawak ke masjid-masjid langgar yang butuh ini itu ternyata secara fisik siapa itu jadi wong ino secara fisik pabriknya bangkrut secara fisik siapa kalau mau lontang lantung ngurusi botok tok tapi siapa yang ngaku aku nanti ikon balik leh sugi kayak dia nampak gerah enak nanti nek murah-murah botol ini terakhir bisa ngumbang masjid kota langgar kota nyatanya bujuku telu ya bangga urip malah anjing sejauh pirang kalih tahun niku sempat kisah haji bareng garwane kalih niku sing tunggal pun sejauh. Jadi ini yang saya ajar tentang. Yang mulai ni, aku betul usah ngukur, betul lagi. Betul usah ngukur pemberian Allah dengan amal. Karena antara pemberian dengan amal itu tidak sebanding. Kalau amal itu dari sampaian, pemberian itu dari Allah. Kau sama hitung dulu. Kenapa? Bandingannya apa? Nuhun jauh lah. Ini sebabnya aku lagi jenengan. Jadi ini contohnya Pak Dipo, nuhun jauh Dipo. Ini ngajarin proposal ya bodoh kertas kira lembar kan. Terus, mari ngono. Enak peparing kok. Sing diajarin proposal ini kuau. Sampai 6 juta, 7 juta. Padahal kertas proposal regane nek alah paling akeh 20.000 nek njak fotokopine. Mun 20.000 dibanding karo 7 juta, 10 juta niku. Ya sebanding.
0: Malah apa? Proposalmu itu jangan kamu reken. Yang penting apa?
1: Beliau memang ingin memberi, itu ya kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah, ini
0: ngamal itu enak jadi buat nonton apa-apa nih.
1: Yang marahin apa panjang jenengan pantas di pari ini ngerti sama jadi Allah lah kalau bendoro ini ketok.
0: Nah, pemahaman kayak gini itu harus kita nikmati.
1: Harus kita nikmati. Lalu ngamal banding, oh, yang marahin anak 10 juta ini lah mergo proposal itu ya orang ada apa-apa nih proposalmu dibuat nih tong sampah baru kan
0: iya
1: gua betul buat apa dibanding pemberian Allah dengan amal itu gak ada nilai kan? Apalagi dari segi posisi teman jauh kalau sesuatu dari Allah itu suci sementara posisi dengan itu kotor dirambil jalan itu. Apa yang ngarani kursi betul-betul enggak ya secara fisik berapa itu ini apalagi orang lemu kalau orang ngerti ini masya Allah ini berarti WC ini kan WC ini meneng-meneng ini cuma ini lah WC melaku mau tembawan begitu ya
0: secara fisik ini penuh kotoran tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci
1: berupa ilmu, berupa amal,
0: itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan amalmu itu yang muncul dari dirimu
1: itu sebenarnya amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lek pemberian dari Allah, moro-moro kowe diparingi lara, terus dibuka hatimu, ngerti hikmah macam-macam.
0: Hikmah macam-macam itu
1: adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat, riyadhah, kasil, aja GR. Ya itu lo mana ini Bu?
0: Aja GR. Riyadhahmu kirane apa-apa nih. Diri kuwi diparingi dadi apa-apa. Ora kok mergo riyadhahmu mergo pancen pangkatmu pancen pangkat diparingi.
1: Baru ya, pun wonten wis enak dadi wong itu mboten bubar. Ngene kate. Saja wong iki yen ten koran jujur kowe ora ada sipir-sipir gak paten.
0: Itu ungkapan yang kita ingin sederhana. Tapi mana nih apa?
1: Ini orang yang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak. Ini kan ya
0: posisi bahwa saya gak ikut punya posisi kepresidenan kemarin ya Allah jadi bisa lo Gusti Allah nih soal caranya jaluk lewat macam-macam ini terserah Gusti Allah atau caranya jaluk soal coroknya ini terserah Gusti Allah
1: di sini aku udah dikau lo kan udah dikau lo gak masalah enak pun di dikau lo di lebuknya penjara. Kalau jadi kawula dikongkong jadi tukang sapu istana. Jadi zaman dulu. Jadi kawula abdi dalemi keraton dilebokne penjara. Kalau jadi kawula tapi dikurung di apa dikongkong jadi tukang tahu apa tukang sapune tukang ngepel tukang macam-macamnya tapi teng istana. Jadi kalau zaman tenak pun di. Hmm.
0: Cintinya kamu loh itu pada orang penak lo tuh lagi
1: lo tuh tapi lo pilih kan lo mana nih
0: nah kalau penjara nih pake di kongkong yang penjara yang penjara Rita gak masalah tapi Nabi Yusuf ya gitu lagi Nabi Yusuf ya di penjara tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara
1: itu justru banyak menemukan banyak hikmah. Nabi Yusuf dengan ilmu enggal termasuk ilmu berjaimpan ini pun nemunya dalam penjara Mungkin kerana apa? Nalika Nabi Yusuf melebu penjara pun kamu asyik berlahat di ilaya melebu penjara itu luwe kesakitan ini tapi bangkulah kena fitnah skandal kalau Zulaikha pengistana ngeriki ini itu pun itu yang terus kabeh nuduh ibunda Zulaikha ada affair dengan Yusuf ya walaupun dan menurut ayat lalu ya Hamad bihi wa hamad biha Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak jadi naksir Zulaikha. Tapi kerana Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub sempat dipagri Burhan, dipagri keyakinan yang kuat, akhirnya Nabi Yusuf itu hamah ya naksir. Tapi naksir ingin meninggalkan. Jadi sebagian ulama tafsir wonten ya benar naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelas fitnah itu dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas posisi budak yang kalah di penjara karena dia berani apa? Berani nanya sang jiwa dan putri ya apa-apa di fitnah itu gak apa-apa. Tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara dia menemukan banyak hal. Mungkin mulanya mungkin perlu nanti kalau kulo panjenengan dibuka lah pembukaan pengenalan Allah. Jadi yang perlu dipahami lalu Allah membuka pengenalan itu ada kalanya pengenalan itu melalui sesuatu yang bastu, yang jebar, enak, lekor, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu melepasi sing tupet, ditengkerem, gak enak, lekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga Al-Qabid sekaligus Al-Basid. Allah yang tukang nyenggerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang sekaligus Al-Qahar Al-Jabbar, Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Jadi zaman mengenali berkati sih. Dan saya berarti meripati kita sih. Gak boleh gitu. Seperti Nabi Adam, sebenarnya ketika Nabi Adam di surga itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mun'im. Tapi ketika dia diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab, Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa menjadi penghuni bumi dan sengsara. Dan yang sadar itu tak jane bedane apa to? Dicolo wonten bulan karo dijunjung tapi gak bebas. Enak bumi. Nah, yo terserah karo sikape sing dicolo karo sing dijunjung. Ngono. Saya sedikit jauh berontak mencolot-mencolot ya lorok aja. Dan yang sedikit jauh juga kebebasan orang gelem memaksimalkan kebebasan itu ya orang-orang apa-apa. Begitu lah ya. Allah itu maha bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit. Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Kita jubah sembarang kalian keturutan, tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalan ini apa? Sepele banget. Kenapa sih? Berikut karo moro tua gak cocok. Ini tengkak ini kok jadi sempit kabel ya. Padahal perusahaan diserah nih, sembarang diserah nih. Ini semua buju ini barang yang dukung. Apalagi pada itu di manajer staff-staff yang dukung kabel. Luah kan? Yang kantor gak ada di raja. Untuk lebih rumah di pembeli merotohan tinggi lah sempit banget kan. Jadi di dalam keluasan ada sempit, di dalam yang sangat sempit bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan sangat sempit, mangan yang sisa nih uang rokok tapi dia juga selepas mumahe sak langit lantainya sak bumi lu yang baca deh. Ya langit jadi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Dan ini omah kok salah langit tak bumi itu jubar banget. Nah, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit. Mungkin nanti aku kayak pulang itu luar pas ngaji itu benar-benar jadi kayak iya-iya pas di rumah doang tapi nyelepen ngomong semennya naik kalah ngisuk lo saat jenis yang ngomong itu juga lebat bertalibah bertalibah bahaya tindak tenggunggung tumbas apel ya kalah bukasi itu arah gak dituruti iya dituruti ngantuk gak dituruti anak gitu. Kalah. Oleh karena itu kalau panjenengan belajar metode mergo napa to fa'innahu saat temene Allah iku mafataha ora buka sapa Allah ha ing pengenalan mau raka kebun sira illa wa huwa tetsebo hale utawi Allah iku yuri dingersake sapa Allah ngersake ya tarofa arep untuk memperkenalkan diri sapa Allah ila kafarin sira. Jadi Allah buka apa-apa buku bentuk sing nyenengno, mbok bentuk sing gak nyenengno. Kuwi jane ora apa-apa, ora kok terus dosaku iki apa to yo yo. Kok digawe sengsara karo Gusti Allah ora soal dosa. Yen kuwi dosa iki yo Gusti Allah iki jare ora ora gegri kok Gusti Allah kuwi luwih jaduk timbang menungsa kok. Ngene iki. Menungsa niku jiwane bijota sapa telak mboten lara ta. Lah nek Gusti Allah luwih jaduk mbok di atas kuwi ora apa-apa. Kuwi iki mung apa lho iki. Ora kok mergo kuwi dosa terus diutulo duka. Lah iki kok Gusti Allah iki terus kok buka iki ngono iki. Enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seuzon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu, bahwa itu pengenalan dari Allah. Memang kamu pantas untuk disengsarakan. Balik ke kamu loh. Begitu pula ketika kamu dibuka, memang kamu pantas untuk dibuka, dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya antara luas dan sempit itu tidak jadi arep-arep, dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Tapi kami Nabi zaman tinggal kami Nabi itu loman tapi fakir, aneh banget zaman bayang lo, kami Nabi itu loman tapi nuwun sewu lek sare gegere itu ngecak kelapa kurma. Nggak apa-apa sakit buatan. Mereka kasih Nabi pun mereka ngerekan malah soal sengsara karo gak sengsara. Jadi kasih Nabi podo-podo peparing sangka Allah. Cara wong dimong aku dimong dikongkon dulan keluyuran karo dimong digindong podo aja. Digindong ya semakin sempit gak patahi sobrah. Tapi lah dimong mergo sayang. Dicolo kon dilanan itu ya dicolo mergo sayang. Kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajarnya itu mengira boten. Tunggu penuatian bener-bener ngerasa dadi kawula, lalu wijah ya. Wajibul qalba mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus sulit. Sulit. Wale iki kudu diate. Mulane ketanya dari nalika pengenalan itu datang, sebenarnya Allah tidak apa-apa. Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini memang sing pas untuk kamu. Alam taklam. Kalau orang ngerti sapa sira, anak taruh pas temene sing oleh kenal, dua ya taruh iku muridhu. Iku mauridhu tanggon lumakune pengenalan iku alai kae ngatasi sira. Apa kamu gak sadar bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu? Itu bagi ini Allah itu gak usah dikenal Allah, Allah ngerti dia kalau sama gak dikenal Allah kok sakit gitu bagi berarti memang Allah datang mengenalkan itu memang kamu yang boleh mengenal. Boleh amal enggak? Sementara amalmu ini, boleh amal utaya amal, iku antau tabi siraku mudiha, kang ngatur no amal ilahi maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu, sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya harus berbanding dulu. Aina, aina iku ana ing ngendi pas posisimu. Aina iku ana ing ngendi mautai barang tuh dikang ngaturi sapa sira di ing ngamal ilahi maring Allah. Numa dibanding karo peparing wa kang utawi maiku muridih utawi gentu mekane barang iku alaika ing atase sira. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ingatkan malah ngalikannya kulo panjenengan ditimbali presiden kawan. Ditimbali presiden bagaimana kalau presiden tidak jago dikenalnya tentang suasana istana terus mulai ini pun namun dikek kartu nama dikek kartu nama Abdurrahman Wahid Presiden RI kartu nama ini itu apa kenalan dong itu kan ternyata semakin menentukan itu kaya-kaya aneh gana organe nah siapa umuriko yewo nopo kemua nopo segala sesuatu yang menurut saya paling berharga apa natar lo Gustur mau keris mau keris natar lo Gustur zaman mulai lo tiga wani kartu nama tok zaman ngagret kartu namanya mergo keris ini keliru kartu nama dari Gustur itu lebih berharga daripada keris sampean keris apa-apa suatu lagi ini ya ya perusahaan ini pulau panjangnya belajar latihan yang terniki belajar mengenal apa yang diparingi Allah beku enak mura enak jadi kalau panjenengan setia bergantung ditolong saking Allah sakit leres-leres ngerasakan apa yang diparingi Allah bebas hikmah bebas posisi kehambaan engkang marah.

0: informatif.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ini info terkini. Saya Peter Rasi.

warga mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim itu. Koordinator Pusdalo BPBD setempat ini mengatakan peristiwa angin kencang terjadi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi. Ketemu lagi bareng Mbak Karso di hari Senin tanggalnya 7 bulannya September 2026. Karena pagi Mbak Karso hadir di tengah ruang dengar panjenengan dan juga di Visual X Space Radio.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Selamat pagi sahabat Rasi, gimana kabarnya untuk kesempatan pagi kali ini? Semangat ya, sehat selalu, panjang umur murah rezekinya ya. Oke, pagi ini cuaca di Magetan walaupun agak dingin ya, tapi matahari sudah muncul. Waktunya kita berolahraga sebentar selama 20 atau 15 menit ya, supaya tubuh kita sehat, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas maupun rutinitas kita. Nah, pagi ini saya berterasi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Untuk informasi pertama, cuaca sudah ya. Yang kedua yaitu lalu lintas di jalan MT Haryono. Ini pagi ini terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Pagi ini banyak orang tua yang mengantarkan putra putrinya untuk bersekolah ya. Dan juga untuk pagi ini mungkin sahabat Rasi punya informasi, silahkan bisa merapat melalui teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya, karena banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan tentunya untuk pagi ini bersama Rasi Media ya. Dan juga untuk sahabat Rasi, jangan lupa untuk membersihkan lingkungannya. Biasanya kalau musimnya dingin kayak gini, perkembangbiakan yang namanya nyamuk itu semakin banyak ya. Jadi kebersihan lingkungan paling utama. Terus jangan lupa untuk menguras kamar mandinya seminggu sekali ya, biar tidak ada jentik-jentik nyamuknya begitu. Kalau jentik-jentik cinta mbah, ya oleh rapopo, sepenting kuno legan ya toh, oleh hai, sepala penting orang duwe bojone wong ngono ae ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini yang ada di kawasan Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, kita tunggu ya untuk kebersamaannya. Mbak Lilis pagi ini sudah merapat bersama Rasi Media, wis jalan-jalan mbah, wis nginceng dan dikirim videone informasi di depan wilayah Tinap ya untuk kesempatan pagi kali ini, karena kota Magetan adalah kota wisata.

0: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lah nek kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setrowirian, Kaipon, Gege.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat literasi media, matahari sudah mulai agak meninggi ya. Jangan lupa sarapan pagi yang belum sarapan ya. Semangat pagi, Mbak. Ter. Saya Uyap. Ya Uyap, kok ganti jenenge? Dimpin Bayu, saiki Uyap. Uyap, ya wes, sak senengmu. Dari Madiun Kota request lagunya NDXAK, apa kabar mantan? Untuk Mbak Karso semangat nggih ter aja lali sarapan ya Mbah matur suwun moh wong ra dijak sarapan kono kok ya. Nggih nanti tembangnya ditunggu insyaallah nanti kita hadirkan ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iki kon telepon apa?
1: Pagi. Lah aku sik nyilikne radio lho sayangku.
0: Oh,
1: lebat. Tak nguk ngono ta cilikne to ya radione.
0: Oh, alah ya.
1: Aja bingung sarapan, aku tak teri sarapan, mau lah kiriman sangka hamba Allah.
0: Oh iya, matur suwun.
1: Ya, 8:30 nek gak 9 nanti tak antar ke situ.
0: Oh,
1: engko aku mau critane nek pasar petukan. Nanti kasihkan Mas Agus nggih.
0: Lho, sapa kuwi?
1: Nggih, Bu, siap.
0: Anu to.
1: Rahasia deh.
0: Bakul oleh-oleh kae to.
1: Sapa?
0: Anu, bakul lampiang.
1: Bakul kripik, kok bakul lampiang iki sapa to ya?
0: Oh, alah, tak kira bakul lampiang.
1: Bakul kripik, lah petukan ning pasar niku wis benjol kan kula terus petukan. Bu, nek aku pesen pisan ku teri ngoten. Mas Agus pisan, nggih siap to. Nanti tak antar rasah aja sarapan sik. Montate sampean kok disenggo awan ae.
0: Oh, iya,
1: Yone sego jetes napa sego pecel, Mas? Mas Karso.
0: Yo, aja dipijeti to. Piye-piye?
1: Lah dipijeti piye to?
0: Lah nari ki aja karo mijeti to.
1: Lah piye to yo?
0: Iki entoke nyedakne andingku ngono lho nar kok yo. Ah iki dijak guyon ngono angel.
1: Lah ya nek yo ngajak banyol ngono ki.
0: Lah piye ngono?
1: Ateri kok senengmu sego jetes ngono. Oke, siap.
0: Oke.
1: Iya enggak? Halo, jare engko sing ngeterne angga karo arep dijuwatosi jare.
0: Ya wani apa piye ayo.
1: Iya engko sing ngeterne dinangga.
0: Iya.
1: Mbak?
0: Iya, iya.
1: Cuacane area KPR Terung sangat cerah banget, Mbak.
0: Makane angga kudu mbok ya aja oleh mangkat, Mbak. Anu enggak ngono ning gunanku. Mestine kene ku jam-jaman. Ya.
1: Halo.
0: Wis curiga.
1: Jane padha anggar aku kok jak rene kok jak omonge jare.
0: Heeh, pokoke iki anggar curiga lah mbok sing mangkat.
1: Mbah, iki mau anu kok wonge digrugah-grugah-grugah to sampe kademen mbah wonge.
0: Salahe to.
1: Lah anu, mule sangka tanggapan mau bengi sangka dali poncol kan mbah kok alas tuwa kan mbah. Oke katisen teko mah.
0: Oh ala.
1: Dibuka kluget jam 5 luwe lagi budal ning warung. Lah niki wae sing blanja ten pasare kula awakku seliram Bu ngoten. Sakno. Oke budi teme anggae nek ora ono.
0: Iya engko ben anget awake.
1: Iki pokoke kendaraane lancar, aman terkendali.
0: Iya.
1: Kula mangke nyun lagune Kasunyatan ya, Mbah.
0: Ya ini kok sing kalem-kalem to Narnat.
1: Lah apa?
0: Sing rancak ngono lho.
1: Lho, jare angga Kasunyatan si Sigra enek.
0: Ora enek.
1: Ora
0: enek.
1: Lah nek ra enek aku kok paringi apa iki?
0: Lah karepmu anu onde-onde apa piye?
1: Onde-onde isine kacang lambe domble Mbah Karso kecepet lawang. Iya, jare angga kok njaluk lagune onde-onde, Mbah.
0: Opo
1: ya nembe ngayo jati mugi-mugi lancar kantos paripurna mangke mboten wonten namung sendal menapa.
0: Oke.
1: Salam kagem Bu Ari ngawonten Madiun, kagem Bu Ari Ngawi, Bu Warti, Bu Parti Kripik, makasih tadi pesanannya. Kagem Bu Endang, Pak Agus, Mas Sugi, Butun. Kagem Bu Sri Uni, kagem Mama Puspa, Mbak Rindi, Mas Rizka, Pak Jono, Pak Yanto, Pak Mantep yang wonten Kalang, Bapak Bari, Bapak Donosworo, Agem Diksam dan Angga Ristanya yang lagi aktivitas, semoga lancar. Nanti jualannya larit mulu, nyampe yang mulai yang istirahat.
0: Oke, siap.
1: Aku pokoknya saya ngurung kesebut, pokoknya kagum sedulur ya kemawon.
0: Oke.
1: Makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, Mbak. Nah, lo tau banget anu pindah. Wah,
0: lah, ora krasa wae mlebu wis ya.
2: Winginingan ki didayu ran tapi lebokne.
0: Lho, ata lebokne wong kene iki jin nampa dayuh kok.
2: Wis iki Jati cerah, Mbak.
0: Jati Sari cerah,
2: heeh. Ngene lah, ana adem, Mbak.
0: Lapangane yo jek pancet.
2: Oh, kasih, Mbak. Bar kerwaman iki ki yo. Yo, niki kula nembe mantuk ke lapangan, Mbak.
0: Nyebarnya apa?
2: Di jalan-jalan dong, Mbak. Wong tua iki main esuk kondang olahraga.
0: Oh, tak kira mbubuti suket.
2: Lah mungkin rada awan wadon balik iki mbubuti suket, Mbak.
0: Oh iya,
2: Mbak?
0: Nggih.
2: Sini mbé mantap aku narti nggih.
0: Heeh, iya narti.
2: Mugi-mugi lancar sehat sak keluarga. Benar sih.
0: Amin.
2: Sukses sama Tuhan Ibu. Mbak. Kulo salam Ibu nak derek Bunarti ketinggalan Ibu sambun kuwom blit Mbak.
0: Ya.
2: Neng kulo mungkin nek wonten luar wetah dipun paringi lalakon ge mawon Mbak.
0: Lagunipun.
2: Kulo mangke dipun paringi Jogja istimewa Mbak.
0: Jogja istimewa.
2: Inggih.
0: Oh iya.
2: Pun gua salametan dari Bunarti pun kuompet nih gua kalau monitor si Puspa apa yang mau disebut Bunarti ya sampun pun kuompet nih gua ketinggalin Mbak.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Enggih, saya tahu nggak terlubin Mbak nih.
0: Ya.
2: Sukini jang Mbak.
0: Geng.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun wonten Pakde Donoswara. Aku kemarin kemagetan Mbak, resi-resi Umas Selosari. Jadi mau mampir ke tempatin jenengan, tapi jamnya mepet Mbak. Guyune. Mau mampir tuku sate kambing deket tempatin pian. Lu ngono kok ya ora mampir. Ayo, weh ora mampir nyapa tak dongane banmu gembos pokok. Nggih, matur suwun. Selamat pagi untuk Mas Bayu. Kita tunggu informasi lalu lintas di Madiun Mas Bayu nggih. Salam untuk teman-teman Gojek Mania begitu ya. Monggo menika apa kabar mantan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

Nggih, selamat pagi untuk Mbak Jayanti ya. Heeh, selamat pagi, selamat beraktivitas dengan penuh semangat, Mbah. Ceria dan Mbah Karso ter ya. Oke. Saya request lagunya Rindunya Hatiku 2, Mbah. Salamnya buat Mbah Karso saja dan semua pendengar Rasi dimanapun berada. Makasih Mbah Karso, sama-sama. Ini juga ada selamat pagi Mbah Karso. Ter iki apa tater montor ngono Pak Mantep ke jan kok. Nggih, selamat pagi dari Pak Mantep Kalang Sidorejo. Kira-kira kapan kirim pentol? Mau request manding Arya Galim, Mbah. Salamnya buat Bunda Narti, buat Mbah Karso sehat selalu bertugas ya. Makasih matur suwun ya. Sama-sama, semoga jenengan ugi sehat dan kita tunggu untuk informasi panjenengan. Monggo, roti opo onde-onde spesial untuk Sunarto.

0: First use.Sahabat Terasi, Media Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk menstimulasi terjadinya hujan di wilayah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi dampak persebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi sejak Minggu 6 September dini hari. Kepala BNPB Suharyanto ini mengatakan saat ini telah menyiagakan satu armada udara di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan untuk melakukan yaitu modifikasi cuaca. Demikian info Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Terasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman. Rasinsia.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, pagi ini ada kiriman video dari Mas Bayu Samudra. Ya, info-info Mbak, keadaan lalu lintas di lampu merah perempatan Munggut Kota Madiun terpantau ramai lancar. Untuk pengendara-kendaraan bermotor dimohon mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Betul sekali. Nah, ini kita tampilkan di visual kita, yaitu kiriman dari Mas Bayu, ya, informasi lalu lintas di lampu merah Munggut, ya, Kota Madiun terpantau cukup cerah, ya, lalu lintasnya ruame sekali, kayaknya didominasi oleh kendaraan roda 2, ya. Dan juga ini ada kiriman video dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap, ya. Ini juga terpantau cukup ramai sekali untuk lalu lintasnya di simpang 3 Tinap, ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Madiun menuju Magetan dan atau sebaliknya. Dan alhamdulillah pagi ini sudah ada 2 petugas yang selalu, yaitu membantu masyarakat untuk menyeberangkan ke arah menuju Pojok Sari ataupun keluar dari Pojok Sari Pojok Sari Sukomoro Magetan, ya. Terima kasih untuk Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap. Pagi ini sudah memberikan informasi, ya, terutama untuk teman-teman yang sudah mengirimkan video-videonya lalu lintasnya di tempatnya masing-masing. Saya banyak-banyak terima kasih, ya, ini sangat bermanfaat. Dan saat ini sudah pukul 7 pagi, jadi jangan kemana-mana dulu, ya. Mbah Karso akan segera kembali setelah tun jam 7 pagi.
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.